0: Jadi sini ekspornya di sana 4.4 juta. Jadi di perubahan harganya tuh 200%. Itu mereka nggak salah kita bisa deteksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah, tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kelenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara kismat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Jefu Yuar Perwakilan dari Sangha Theravada Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami warga Kabupaten Jombang bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju lanjut, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pindah lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual-beli sapi di kandang CV Madeceng Farms, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms, Abdul Waris, mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli tadinya alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang sapi ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas, stok terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jembrana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang taksiran 90, ya, harga 16 juta. Ini yang sapi kita... Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun. Tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 122 ekor, berat daging. Harganya yang 123.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecim Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
10: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wihpesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
11: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
10: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
11: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
10: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Hari Musnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Hari Musnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim H. Haris Muslim.
13: Dan kalau misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini di sini perlunya pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ya, ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. yang kalau dia tidak meminum obat itu misalkan akan bermasalah gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi. Dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
14: mendengar Chris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah khusus lansia dan penyandang disabilitas dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengendara untuk Indonesia.
3: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
15: Laporan khusus.
16: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
17: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
16: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar aware bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
17: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
18: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya memaksakan diri bisa ikut-ikutan ya, utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
17: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
19: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau
13: investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai, apakah itu menutup, untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
17: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
3: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
15: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
19: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Waktu tak pernah menunggu, jadi berjalannya berjalanlah bersamanya ya. Oke, pergunakan waktu sebaik mungkin deh. Selamat pagi teman-teman yang udah mulai sibuk dengan aktivitas di pagi hari ini. Yang pengen gabung lagi silakan di Semangat Pagi 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Bisa WhatsApp juga ya di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 366-899. Thank you juga buat teman-teman yang udah gabung di TikTok Live-nya Mita pagi hari ini. Ada Mas Antono, sehat selalu. Apa kabarnya juga Kak Abdullah? Abdullah Al-Latif ya, terima kasih. Ada Kak Mai, apa kabarnya? Ada Kak Lina, sehat selalu ya. Hai juga, ada Kak Nina Andriani, selamat pagi, thank you. Yang udah kasih like-nya, sehat-sehat selalu, penuh berkah ya pagi hari ini ya. Ya, sahabat pendengar, di era ekonomi yang penuh tantangan ini semakin banyak ya orang tuh mencari cara gitu ya untuk membangun bisnis tambahan yang berpotensi menghasilkan keuntungan signifikan. Nah, ngomong-ngomong nih, salah satu peluang yang bisa dan segera aja diupayakan, dicoba gitu ya, yang sedang naik daun adalah industri parfum loh, yang tidak hanya menjadi tren gaya hidup tetapi juga membuka jalan menuju wirausaha kreatif dengan prospek pendapatan hingga ratusan juta rupiah.

Nah, minta kutip dari laman RRI ya, sebagai importir bibit parfum terpercaya, Essential hadir dengan kualitas terjamin dan siap banget menjadi partner ya B2B untuk bisnis parfum. Nah, dengan jaringan internasional yang kuat, Essential memastikan setiap bibit parfum dihadirkan mampu mendukung pengusaha dalam membangun bisnis berkelanjutan dan kompetitif. Yuk, selamat mencoba. Semoga berjaya ya. Dan halo, selamat pagi Kak Restu. Gimana Jakarta Jumat ini, penuh berkah? Amin. Kak Afrika Motor, apa kabarnya? Kak Afrika ya, Kak Afrika Motor, selamat pagi juga, thank you. Terima kasih juga buat follow-nya pagi ini. Ada Robi, ada Boja, selamat pagi juga, thank you. Kak Jale, pagi Om Benu, apa kabar Kak Nanang, Kak Marlina, Kak Rehan Albi, ya semuanya deh, anak-anak Azhar juga, selamat pagi, semangat menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Baiklah, kita akan ketemu dulu ya dengan satu lagu yang mudah-mudahan nih bisa membuat semangat sahabat pendengar pagi ini juga semakin menyala ya. Ada BTS, Zero O'Clock. Lagi tetap di Semangat Pagi 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Sampai jam 9 nanti ya, Semangat Pagi.

0: Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
6: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
5: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
6: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
5: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
6: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
5: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
6: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
5: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133,
6: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616, atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
5: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
6: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
5: Yuk bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
6: Stop bullying mulai dari kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
7: Quote hari ini,

Jangan kau tanyakan apa yang akan kau dapatkan dari negaramu, tetapi tanyakan pada diri kamu sendiri, apa yang bisa kau berikan kepada negaramu. JF Kennedy.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Sayang, sayang, Miki, tak pari HP? Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune. Nek anake nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi to, ben padha-padha sinau interaksi.
4: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempah kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan.

0: harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng, sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Halo Mas Bro, apa kabar?
3: Wah, baik Mbak, kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya lumayan Mbak, yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu gak Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah Mas, Mas, kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini Mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita gak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya Mbak.
2: Yoi Mas.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Masih dalam serangkaian ulang tahun Kota Magelang ke 1120 ya. Besok tanggal 24, Minggu 24 Mei 2026, Tidar Borobudur 10K 2026, akan diselenggarakan yang berpusat di alun-alun Kota Magelang. Nah, event ini menawarkan kategori lari 5K, 10K dengan rute melintasi kawasan ikonik Magelang. Kolaborasi antara pemerintah Kota Magelang dan RSUD Tidar. Gimana nih, sudah pada daftar semua kan? Soalnya kan juga sudah mau berlangsung ya, besok Minggu ya. Kita berharap sekali teman-teman udah pada daftar deh ya. Udah ditutup malahan ya, 17 Mei kemarin ya penutupannya. Iya, pokoknya buat teman-teman juga yang akan menyaksikan, pengen nonton gitu ya keseruan Tidar Borobudur 10K, besok Minggu bisa datang ke alun-alun Kota Magelang. Oh, banyak kuliner yang tentu saja digelar loh ya untuk kita semuanya. Wah, hiburannya juga gak ketinggalan pasti deh. Seru gitu ya. Oke, nanti juga Mita bakal bagikan ya, bagi-bagi informasi manajemen rekayasa lalu lintas. Nah, jadi untuk teman-teman nih, besok hari Minggu jadi tahu deh nanti ya, kantong parkir di mana, penutupan jalannya di mana aja gitu ya. Jadi stay tune aja di sini di 103,5 Magelang FM. Kak SMC, halo Kak Setia, pagi, terima kasih Kak Heri, Kak Yuli. Oh iya, yang apa nih? Oh, kuliah di Solo ya, enak ya. Oh gitu, kuliah di Malang, di Universitas, di UB gitu ya. Oh iya, Unbra, Brawijaya ya. Betul gak sih? Iya ya Kak Yuli ya. Oke, buat teman-teman yang anak-anak yang kuliah gitu ya, pokoknya lancar semuanya. Kak Dika Prana, selamat pagi. Oke, sukses, berkat terus, whatever itu aktivitasnya ya sekarang. Iya, betul banget loh. Gak apa-apa, kurang-kurang dikit ya. Ayo, terima kasih banget yang udah nungguin lagunya. Iya, Kak Lastri, selamat pagi juga yang ada di Jogja. Kak Tuan Senja yang ada di Solo. Apa kabar juga Kak Palagan Ambarawa? Yuk, dicari Kak Restu tuh. Benerkah Palagan Ambarawa itu kenal sama Mbak Ning Rengas gak ya? Kak Dika Prana, selamat pagi. Kak Rock and Roll, selamat pagi juga. Yuk, terima kasih yang masih nyatu di 103,5 Radio Magelang FM. Satu persatu nanti bakal kita puterin deh lagunya. Yo, kau kenal Veronica ku. Ini lagi ini loh, lagi viral banget ya. Yee, di TikTok apa lagi nih?

0: wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
2: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan mendok. Cobain kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu. Tumpang mendok koyor empuk. Bestsellernya bubur tumpang koyor dan kupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman. Bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mankaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
2: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
3: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
2: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
3: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
4: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, Toko Emas Nori dan Toko Emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko Emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi Toko Emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan Toko Emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
3: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
2: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
3: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
2: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
3: Waduh.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
0: Kabar Indonesia.
2: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, pemerintah terus mempercepat pengembangan energi alternatif berbasis domestik untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan melalui implementasi biodiesel B40 dan rencana B50 serta penguatan sinergi sektor hulu dan hilir migas, kebutuhan energi masyarakat diharapkan tetap terjaga secara berkelanjutan di tengah dinamika energi global. Ia mengungkapkan, pemerintah terus mencari solusi alternatif di tengah tantangan produksi migas nasional yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan konsumsi energi dalam negeri. Menurutnya, implementasi program B40 dan rencana B50 mulai Juli 2026 menjadi bagian penting dari strategi pemerintah dalam mengurangi impor BBM. Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Wahyudi Anas, menekankan pentingnya kolaborasi sektor hulu dan hilir migas dalam memastikan energi dapat tersalurkan hingga ke masyarakat. Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menggunakan energi secara bijak dan wajar agar ketersediaan energi tetap terjaga serta dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Sahabat, simak selalu kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

Selamat beraktivitas sahabat pendengar yang sudah mulai disibukkan setumpuk aktivitas yang sudah menanti. Semoga kita bisa ngerjain sepenuh hati ya, dengan sebaik mungkin juga. Halo Kak Derajat, selamat pagi yang udah nyatu juga. Kak Davazea yang ada di sono juga, Kak Azril ya, selamat pagi, thank you. Lagu pop Indo manca terbaru masih di Semangat Pagi sampai jam 9. Halo, selamat pagi juga Bu Tuti Haryanti yang ada di Secang. Jumat Barokah, amin. Waalaikumsalam. Buat Mita lancar, amin. Doa yang sama nih, doanya banyak banget. Alhamdulillah. Buat Bu Sadowo, Mbak Murni, Mama Vega. Juga buat Bu Endang Wahyu, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Taryono, Pak Priyono, juga untuk Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, Bu Sekar ya. Semuanya aja deh, keluarga besar Radio Magelang FM, dimanapun berada juga pendengarnya. Lagunya ditunggu ya. Selamat pagi juga Bu Riono di Dudan. Sehat selalu, sudah nyempetin jalan pagi ya. Sepertinya udah ya. Lagunya ditunggu deh. Salamnya buat Mbak Erna, Mbak Murni, Mbak Sekar, juga Pak Tarmono, Mbak Susi, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Prianto, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Bu Nani, semuanya aja. Terus Oma Hesti juga selamat pagi yang ada di Tegal Rejo ya Oma ya. Semangat pagi Mita Asmara. Aduh, Asmara Dana ya. Semoga sehat selalu ya. Amin. Oma mau nitip salam aja buat Opa Ari, buat Mbak Murni, Mama Vega, Mbak Nadine, Mbak Asna, juga untuk Mbak Tini, Putri Kabayan, dan semuanya aja yang lagi dengerin Magelang FM ya. Selamat pagi, lagunya ditunggu. Baik, ada Bismillah Cinta dulu yuk bersama Ungu Lesti. Kita dengerin bareng-bareng. Ada Kak Ganda juga, thank you kebersamaannya. Kak Siti, pagi Kak Siti yang udah nyatu di TikTok live-nya Mita pagi ini. Ada Kak Jazin, selamat pagi. Semangat beraktivitas deh semuanya ya. Semoga apa yang kita upayakan tentu saja menjadi berkah barokah untuk kita dan keluarga tercinta. Pak Herman juga terima kasih ya, Pak Herman ya. Nanti dibacain deh lagunya, oke. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supri, Pak Royanto, Pak Tarmono, Bu Nani, Mbak Murni, Bu Endang Wahyu, juga buat Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, semuanya. Semoga terhibur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata.

0: Hari ini, langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terus bersemangat jalani aktivitas di hari Jumat ini ya sahabat pendengar. Minta akan sampaikan untuk Anda info perakiraan cuaca dari BMKG Kota Magelang dan Jawa Tengah sekitarnya. Untuk Kota Magelang, hari ini udara kabur. Suhu di kisaran 21 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara 81 hingga 98%. Kemudian kita akan bergeser ya sahabat pendengar ya. Ini gak jauh-jauh deh, Temanggung, Wonosobo. Ini juga sama udara kabur, suhu di kisaran 19 hingga 24 derajat Celcius ya. Suhu kelembapan udara maksud kami 87 hingga 99%. Sementara untuk Purworejo dan juga Kebumen ternyata sama, udara juga kabur ya. Cuaca udara kabur, suhu di kisaran 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 78 hingga 98%. Rata-rata sama di Kota Jawa Tengah nih sahabat pendengar ya. Udara kabur. Nah, ini ada Klaten juga berawan nih. Sukoharjo kabur, Sragen hujan ringan. Iya. Hujan sedang ternyata juga ada di Pati ya. Rembang, Kudus, iya. Demak hujan ringan 24 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan udara 72 hingga 98%. Semarang diperkirakan hujan ringan. Temanggung pun juga hujan ringan ya. Oke, tetap semangat jalani aktivitas, tetap jaga kesehatan ya sahabat pendengar. Karena kadang-kadang panas, terus hujan, sekarang kabur ya. Oke. Di Semangat Pagi, terima kasih banget ya yang masih menyatu bersama Mita di 103,5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Yu, Yu.
1: Hmm.
0: Jaluk kopi ni siji ya, Yu. Ora lagi-lagi ya.
2: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
0: Ah, jan mumet tenan ya, Yu. Lah kemarin itu, Yu, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
2: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
0: JDIH?
2: Heeh.
0: Apa kuwi, Yu?
2: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
0: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
2: Iya dong, wong saiki zaman digital. Ojo nganti kudet, kurang update.
0: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
3: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

besok Minggu yang akan dipusatkan di Alun-Alun Kota Magelang, masih serangkaian acara hari jadi Kota Magelang ke 1120 ya. Dishub

jalan raya begitu ya. Oke deh, kegiatan tidar berbudur run ya, besok Minggu tanggal 24 Mei 2026 yang dipusatkan di alun-alun kota Magelang. Ini ada flag off 10K jam 05.30 WIB, flag off 5K 05.45 WIB, flag off 3K ya 05.55 WIB. Keren banget kan? Nah, sementara ruas jalan yang ditutup ini jalan alun-alun selatan dan jalan tidar ini juga kondisional ya. Sementara

Pelajar, Jenderal Sudirman, kemudian Jalan Ikhlas, Jalan Tentara Pelajar, Jalan Gatot Subroto, kemudian Panembahan Sinopati, Jalan Cempaka, Jalan Gejati, Jalan Sunan Giri, Jalan Sutopo, Jalan Veteran, Jalan Diponegoro, Jalan Kalibening, Jalan Kawasan Alun-Alun. Kemudian tiga kantong parkir kendaraan nih, kawasan Bakorwil, Jalan Kartini, Jalan Pemuda, Jalan Pajang, Jalan Pajajaran, The Alun-Alun, Jalan Hal Masjid, ya, halaman Masjid Agung Kauman, kemudian Twin Van Java, kantor pos dan pendopo Alun-Alun. Ini kantong parkir kendaraan yang bisa ya sahabat pendengar parkirkan ya. Nih untuk acara besok Tidar Borobudur 10K. Borobuduran 10K. Loh, ternyata ada yang 3 juga loh. Asik kan? Untuk kita-kita yang aduh, kalau lari itu berat banget, bisa yang ikutan yang 3K ya. Gak jauh-jauh kan ya. Oke deh. Terima kasih sementara yang udah gabung tadi lewat WhatsApp yang belum sempat Mita bacakan. Ada Noval Nabil. Assalamualaikum pagi. Waalaikumsalam. Lagunya udah Mita hadirkan tadi ya, Monokrom dari Tulus. Bisa banget. Kan lagu tahun 2000 sekian tuh ya. Udah Mita hadirkan, semoga bahagia dan bisa tambah semangat di pagi hari ini. Permisi, permisi, permisi. Oke, saya kehilangan STNK, terus dalam pengurusan diminta untuk publikasi. Silahkan bisa datang ke Radio Magelang FM, Jalan Pahlawan 74 ya, Magelang. Siap, kakak. Nanti kita kasih surat pengantarnya ya, berita kehilangannya. Pak Herman, terima kasih juga yang ada di Tidar Utara. Oke, lagunya ditunggu nanti ya. Ada beberapa yang belum keputer, boleh ditunggu. Tetap setia aja di sini, di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Kita akan ketemu bareng Nadif Basalamah dulu ya. Kota ini tak sama tanpamu. Wow, romantis banget nih lagunya ya. Asik banget gitarannya. Oke, dengerin yuk.

sahabat pendengar hanya sampai di sini. Mita temani kamu ya di Semangat Pagi, tapi tidak usah kemana-mana karena Mita bakal balik lagi nih. Jam 9 sampai jam 12 di Inspirasi Keluarga, inspirasi kita semua. Lagu-lagu pop Indonesia tahun 90 siap banget buat dikupingin, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap stay di 103,5 Magelang FM. Buat Mama Vega ini ya, merayu Tuhan, betul? Betul banget. Salamnya buat semuanya aja.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat pagi, pagi-pagi terus bersemangat ya sahabat pendengar, dan kembali lagi deh ada Mita yang akan terus membersamai Anda di Inspirasi Keluarga. Inspirasi kita semua dengan lagu-lagu pop Indonesia tahun 90-an yang tentunya bisa banget untuk Anda request ya, dinikmati sembari beraktivitas berapa aja lewat WhatsApp di 0882-1035-1035 atau bisa juga lewat telepon di 0293-366-899. Oke, Radio Magelang FM bisa juga didengerin melalui streaming di jogjastreamers.com, pilih LPPL Radio Magelang FM, dan bisa juga lewat website

0: Loh, loh, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepa.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Eh, Sil, main ke rumah kita yuk.
4: Kapan?
3: Sekarang.
4: Iya, sekarang.
3: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak. Aduh, ngeri banget.
4: Oh, gitu. Terus-terus, kamu udah lapor?
3: Lapor?
4: Iya, lapor.
3: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
4: Loh, ya bisa dong. Caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
3: Terus-terus, gitu aja nih?
4: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
3: Tindaklanjutnya lama nggak?
4: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
3: Wah, keren banget ya! Monggo Lapor, sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
5: Monggo Lapor.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Oke, sahabat pendengar, Mita akan sampaikan untuk Anda laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di ketiga pasar yang ada di Kota Magelang. Tentu saja dari DPPKUM Kota Magelang ya. Kita awali dari harga beras premium per kilo 14.500 ya di beras premium Sania ya 14.900 ya rata-rata. Ini ada di Pasar Jowinangun. Selisih sedikit. Kebon Polo 14.800, Gotong Royong 15.000, kemudian IR 64 14.500 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo 15.000, Gotong Royong 14.800, kemudian beras medium IR 64 13.500 di ketiga pasar sama, C4 13.500. Sama juga beras SPHP 12.000 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo, Gotong Royong 12.500. Kemudian gula pasir kristal putih KW medium 17.500 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo, di Gotong Royong 17.000. Kemudian gula kemasan gulaku 18.500 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo 18.000, Gotong Royong juga sama. Untuk harga minyak goreng curah tanpa merek 20.000 di Pasar Jowinangun dan Gotong Royong, di Kebon Polo 21.000. Minyak premium 22.000 ya kemasan botol di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo dan juga Gotong Royong sama, yakni 21.000. Sementara minyak kita per liter 15.700 di ketiga pasar sama. Oke, untuk harga komoditi yang lain tetaplah di 103,5 Magelang FM.

Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini

0: tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar. Tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Walah, Mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
2: Yoi, Mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerja sama dengan UMKM Kota Magelang. Inspirasi keluarga.
4: Inspirasi

sahabat pendengar, Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso menegaskan bahwa pengangkatan anak atau adopsi bukan sekadar menghadirkan pengasuhan, tetapi juga memastikan anak mendapatkan rasa aman, kasih sayang, juga perlindungan hukum, dan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikan saat membuka kegiatan sosialisasi pengangkatan anak atau adopsi yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Magelang di Aula Rumah Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra Putri Kota Magelang Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Ia mengingatkan bahwa proses adopsi tidak cukup hanya berdasarkan rasa iba atau kesepakatan antara keluarga, namun harus melalui tahapan resmi sesuai aturan perundang-undangan. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat membangun bersama melayani sepenuh hati, di mana persoalan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryanta, menjelaskan kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara, syarat, dan juga prosedur pengangkatan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan dan kesejahteraan anak terlantar. Kegiatan ini diikuti sekitar 50 peserta dari unsur OPD, BUMD, Camat, dan Lurah sekota Magelang sebagai narasumber Jaluhanusa Dipa dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan Tini dari Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adikarya Ungaran Kabupaten Semarang atau Prokom Pim Kota Magelang. Oke. Masih bersama Mita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Dan terima kasih banget Pak Herman, tadi nuansa beningnya sudah Mita hadirkan. Semoga bisa menambah semangat aja deh di pagi hari ini. Mama Vega tadi lagunya udah ya di akhir acara Semangat Pagi. Oke. Pak Herman, salam-salam nih di Inspirasi Keluarga buat Pak Supriyanto, juga buat Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Tuti Haryanti, Mbak Irna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Halo juga Mbak Murni yang ada di Sorobayan, selamat beraktivitas. Salam buat teman-teman Kairoli ya. Waalaikumsalam. Request lagunya Perjalanan, Frankie Sahiletua featuring Jens. Salamnya buat Mbak Rofah, Uun, Oma Kenzo, Mbak Susi, juga untuk Bu Warti, Bu Tuti, Bu Endang Wahyu, juga buat Bunda Sadowo. Mama Baim, halo, apa kabarnya? Selamat pagi. Wah, tadi WA-nya pas di akhir-akhir acara ya. Baik, minta bacakan di Inspirasi Keluarga. Salamnya buat Om Yono. Iya, salam juga ya buat Om Yono yang kapan itu sempat mampir ke Radio Magelang FM. Salam juga untuk Pak Rimbang, Mama Vega, Mama Keke, Mas Iput, semuanya selamat pagi, met aktivitas buat Mita. Metugas semangat selalu dan sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Lagunya mau ganti apa? Dian PC Sahat, Satukan Hati Kami. Oke, siap deh. Lambayang Sutra juga terima kasih ya kebersamaannya pagi hari ini. Semoga selalu sehat yang ada di Depok Candi Sari ya, Secang. Salam-salamnya buat semuanya aja ya yang sedang dengerin Radio Magelang FM. I Sugiantonya nanti Mita pilihin ya. Biar bervariasi, jangan yang ini-ini aja, oke. Kita ke perjalanan dulu ya. Salamnya juga nanti dibacain nanti. Kita nikmati dulu lagu dari Frankie and Jens. Mama Ibaim juga ditunggu lagunya.

0: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mlirik.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Italy, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
1: Waduh.

0: Aku ninggalin.
1: Wangi opo to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
2: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
1: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
2: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.

ketupat sayur. Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood

0: underscore Magelang.
1: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin lagi.
0: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan ekonomi lanjutan, salah satunya penerapan work from home untuk 2 bulan ke depan. Nah, hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi persnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Airlangga Hartarto dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan, kebijakan ini dilakukan sebagai upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global pasca berakhirnya perang yang sempat mempengaruhi kondisi ekonomi dunia. Ia menjelaskan, penerapan WFH untuk 2 bulan ke depan merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan. Adapun pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai insentif ekonomi guna mendorong aktivitas ekonomi nasional, khususnya pada kuartal kedua tahun 2026. Menurutnya, insentif tersebut disiapkan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas dunia usaha. Namun demikian, Airlangga belum merinci bentuk insentif yang akan diberikan pemerintah maupun sektor-sektor yang akan menjadi prioritas dalam kebijakan tersebut. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Baik sahabat pendengar, kita akan kembali sampaikan untuk Anda harga rata-rata barang kebutuhan pokok di Kota Magelang dari DPPKUM ya. Untuk ketiga pasar Rejo Winangun, Kebon Polo dan juga Gotong Royong, kita sudah sampai di harga daging. Daging paha depan per kilo Rp130.000 di ketiga pasar sama, kemudian daging paha belakang Rp135.000, kemudian tetelan Rp80.000 di Pasar Rejo Winangun dan Kebon Polo, di Gotong Royong Rp78.000, kemudian daging sandung lamur Rp100.000 di ketiga pasar sama, daging ayam ras Rp38.000 di ketiga pasar sama, kemudian daging ayam kampung per ekor Rp90.000 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo Rp100.000, di Gotong Royong Rp95.000. Kita berlanjut ke harga telur ayam ras per kilo Rp26.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Pasar Kebon Polo Rp27.000, kemudian telur ayam kampung Rp42.500, kemudian harga tepung terigu per kilo Rp12.500 ya rata-rata. Kemudian untuk harga tempe Rp11.000 di Pasar Rejo Winangun dan Gotong Royong, di Pasar Kebon Polo Rp12.000. Kemudian untuk harga cabai merah besar biasa teropong Rp48.000 di Pasar Rejo Winangun untuk per kilonya, kemudian Kebon Polo dan Gotong Royong sama, yakni di harga Rp50.000. Kemudian cabai merah besar keriting per kilo Rp39.000 di Pasar Rejo Winangun, di Kebon Polo Rp40.000, di Gotong Royong Rp40.000. Kemudian cabai rawit merah Rp63.000 di Pasar Rejo Winangun dan juga Gotong Royong, di Kebon Polo Rp65.000. Kemudian cabai rawit hijau per kilo Rp55.000 di Pasar Rejo Winangun dan juga Gotong Royong, di Kebon Polo Rp58.000. Baik, untuk harga komoditi lainnya, sahabat bisa selalu stay di sini ya, 103,5 Magelang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya Evin Sita Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan.

0: dan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Untuk semua usia. Alibaba. Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bank Data.
3: Baca data jadi makin asyik.
4: Hai, aku Prilly.
5: Dan aku Bang Data. Kami adalah maskot literasi Satu Data Kota Magelang.
6: Halo sahabat data, selamat datang di program baru Radio Magelang FM Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data. Kali ini kita bakal ngulik tentang potret demografi Kota Magelang. Yuk kita cari tahu lebih banyak soal penduduk kota kita.
7: Kamu tahu nggak sih Prilly, kalau Kota Magelang adalah kota terkecil di Provinsi Jawa Tengah?
6: Tahu dong Bang Data, terus gimana sih jumlah penduduknya?
7: Menurut data BPS terbaru di tahun 2024, proyeksi jumlah penduduk Kota Magelang mencapai 122.431 jiwa. Dan angka ini menunjukkan adanya kenaikan jumlah penduduk sekitar 0,23% dibanding tahun 2023 loh.
6: Berarti dengan luas wilayah Kota Magelang yang hanya sekitar 18,56 km persegi ini, kepadatan penduduk kita ada di angka 6.596 jiwa per kilometer persegi ya Bang Data.
7: Betul banget Prilly. Oh ya, dengan kepadatan penduduk tersebut, kepadatan tertingginya ada di Kecamatan Magelang Tengah nih. Selain itu ya Prilly, kalau dari segi umur, ternyata sekitar 70,58% penduduk kota kita berada di usia produktif loh, yaitu antara usia 15 sampai 64 tahun. Ini artinya mayoritas penduduk Magelang ada di usia yang siap kerja, belajar, dan aktif dalam berbagai kegiatan produktif.
6: Nah, kalau dari sisi gender, di tahun 2024 ternyata mayoritas penduduknya adalah perempuan. Meskipun selisihnya nggak terlalu jauh sih dari jumlah penduduk laki-laki, selisih yang nggak terlalu jauh ini juga bisa dilihat dari angka sentrasio kota ini, yaitu sebesar 98. Angka sentrasio sebesar 98 ini artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 98 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Jadi kalau kalian lagi cari potensi jodoh di sini, peluangnya mungkin lebih besar buat kalian yang kaum laki-laki nih.
7: Wah, menarik ya potret demografi kota kita. Dari obrolan ini kita jadi tahu bahwa meskipun kecil, Kota Magelang punya penduduk yang cukup padat dengan mayoritas penduduknya perempuan dan berusia produktif.
6: Kalau bahasa gaulnya sih, obrolan kita hari ini daging banget Bang Data. Mungkin segitu dulu ya buat obrolan di episode kali ini. Kira-kira topik menarik apa lagi ya yang akan kita bahas selanjutnya? Nantikan episode Alibaba selanjutnya ya. Bye-bye warga Kota Magelang.
3: Alibaba, Alibaba. Asik belajar statistik bareng Prilly dan Bang Data.
8: Baca data.
3: jadi makin asyik. Program ini dikemas kerjasama Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang dan Badan Pusat Statistik Kota Magelang.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia, setia. Iki lho mas, delok ke seperti ini. Tukurung suwe kok ora awet. Gue turu wis ra penak.
3: Sabar yo dik yo. Jo, tak tumbas ke.
4: Nek toko ndi to mas? Moh lho, nek toko sik wingi. Golek toko ki sing barangnya berkualitas bagus to mas.
3: Iyo dik, beres. Nah, iki dik, toko Setiawan. Iki dik, barangnya pola pi lengkap, harganya yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barangnya mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: Inspirasi keluarga.

Inspirasi keluarga, inspirasi kita semua masih bersama Mita sampai nanti jam 12 siang ya. Oh ya, sahabat pendengar, Wali Kota Magelang Damar Prasetyono mengajak Persatuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI Kota Magelang untuk berperan aktif dalam pergerakan sosial pemberdayaan perempuan dan ketahanan keluarga sebagai bagian dari pembangunan daerah. Hal itu disampaikan Damar saat pelantikan pengurus PWKI DPC Magelang masa bakti 2026-2031 di Pendopo Pengabdian Kamis kemarin. Acara tersebut juga dihadiri Wakil Wali Kota Magelang Dr. Sri Harso beserta istri, Ketua DPD PWKI Provinsi Jateng Marnik Indaryani, kemudian tokoh agama dan tamu undangan. Dewar mengatakan PWKI memiliki sejarah panjang sebagai organisasi yang lahir dari semangat pemberdayaan perempuan, pelayanan, dan juga persatuan. Selama 25 tahun terakhir, PWKI tidak hanya hadir sebagai organisasi, tetapi juga menjadi ruang pengabdian dan kepedulian sosial bagi masyarakat. Ia menegaskan perempuan memiliki peran strategis dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka adalah mitra pemerintah yang mampu menyampaikan aspirasi secara kritis dan solutif. Sementara itu, Ketua DPC PWKI Kota Magelang, Deborah Eva Dina Renoati, menegaskan komitmen organisasinya untuk memperkuat Persatuan Perempuan Kristen, meningkatkan kepedulian sosial, dan mendukung program pemerintah Kota Magelang. Deborah juga menyebut kepengurusan PWKI saat ini juga telah melibatkan banyak generasi muda, sekitar 50% pengurus berasal dari kalangan muda yang siap menjadi mitra pemerintah dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan dan juga pembangunan. Baik, makasih banget nih, apa kabarnya buat Pak Royanto yang ada di Demak ya. Sehat selalu Bapak. Iya, Pak Royanto, sibuk apa ini? Demak musim apa ini ya? Musim hujan nggak? Oh nggak ya. Tapi mungkin gerimis-gerimis mengundang begitu ya. Oke deh, waalaikumsalam kirimnya buat Bu Haryani, Bu Nani, Bu Endang, Mama Olga. Juga untuk Pak Iwan, Pak Herman, Pak Prianto, Pak Tarmondo, dan semua pendengar Inspirasi Keluarga ya. Lagunya Niki Astria deh, Samar Bayangan, boleh nanti ditunggu. Halo juga buat Mbak Widya Sunaryo ya, Mbak Eni, terima kasih untuk kebersamaannya, waalaikumsalam. Selalu untuk selamanya, sayang banget, tadi udah di play ya, udah diputerin. Salam Jumat penuh berkah untuk semuanya, Pak Untung, Mama Eni, Mas Fuad ya, Mas Javi, juga untuk Mbak Murni, Mbak Nadine, dan semua pendengar setia Magelang FM. Sampai jam 12 di Inspirasi Keluarga Mbak Eni ya. Bunda Eti juga terima kasih, bahagia selalu, amin. Doa yang sama, waalaikumsalam ya. Pasrah lagunya, siap. Salamnya buat Bu Sadowo, Bu Haryani, Bu Nani, Bu Riono, Mama Vega, Bu Indang Wahyu, Mbak Murni, Bu Pramono ya, Pak Prianto di Blabak, and semuanya aja deh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Yo, Ikang Fauzi Preman, Kak Agus Meru, terima kasih banget kebersamaannya.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo, hebat, hebat.
4: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nampa gratifikasi.
3: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksud e, Le?
4: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
0: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Indonesia.
1: Kabar Indonesia bersama saya Mita. Sahabat, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan menggandeng koperasi kelurahan Merah Putih guna memperluas akses pembayaran sekaligus memudahkan peserta program Jaminan Kesehatan Nasional mengaktifkan kembali status kepesertaannya. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito dikutip dari laman Antara News hari ini mengatakan ada lebih dari 83.000 koperasi Merah Putih di Indonesia yang berpotensi menjadi mitra strategis BPJS Kesehatan. Menurutnya, koperasi bisa berkembang menjadi pusat layanan kesehatan berbasis komunitas seperti klinik dan apotek. Dengan begitu diharapkan membuka peluang integrasi layanan kesehatan dasar dengan sistem kepesertaan program JKN di akar rumput. Pihaknya juga mempersyaratkan kepesertaan JKN aktif bagi koperasi kelurahan Merah Putih yang hendak bermitra dengan BPJS Kesehatan sehingga para pengurus koperasi memiliki kepastian perlindungan jaminan kesehatan dan dapat mengakses layanan kesehatan kapanpun dibutuhkan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Setiap orang memiliki masa lalu ya sahabat ya. Dan masa lalu itu adalah pembelajaran, bukan tempat untuk menetap gitu. Jadi pastikan selalu untuk melangkah ke masa depan yang lebih baik gitu kan. Harus itulah ya. Terima kasih yang masih stay tune di 103,5 Magelang FM di Inspirasi Keluarga, Inspirasi Kita Semua. Halo juga Mbak Yuli, apa kabarnya yang ada di Ngembek Lor ya. Apa kabar, lama tidak bersua, semoga sehat-sehat saja. Hai Saskia. Ya, terima kasih kebersamaannya di Ngembek Lor. Lama tidak berjumpa, sehat selalu ya. Kapan nih mampir ke Radio Magelang FM? Pokoknya ditunggu ya. Coba berapa tahun gak ketemu coba. Oke deh, terima kasih. Nanti Mita bakal hadirkan lagu yang oke deh pastinya ya, untuk terus bisa dinikmati sembari beraktivitas pastinya. Teman-teman yang ada di RSJ juga, selamat bekerja. Semoga bisa melakukan yang terbaik hari ini. Mbak Widya Sunario, waduh lagunya buri. Sedih banget sih, pamitan ya. Bu Eti, pasrah, oke, tungguin ya. Pokoknya gak usah kemana-mana deh, tetap aja di 103,5 Radio Magelang FM. Pak Royanta tadi yang sudah nungguin samar-samar bayangan ya Pak ya. Bayangannya siapa Bapak? Dari Niki Astria pastinya lagu ini. Semoga bisa dinikmati sahabat pendengar yang masih terus nyatu di 103,5 Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia.

0: Kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
1: Info harga kebutuhan pokok masyarakat Kota Magelang.
2: Terima kasih yang masih menyatu bersama Mita di Inspirasi Keluarga sampai jam 12 nanti. Mita akan kembali hadirkan laporan perkembangan harga rata-rata barang kebutuhan pokok di ketiga pasar di Kota Magelang, tentu dari DPP KUM, tanggal 22 Mei 2026, hari Jumat ini. Dan kita sudah sampai di harga bawang merah Rp40.000 di Pasar Jowinangun dan gotong royong di Kebun Pulau Rp42.000, kemudian bawang putih, bawang sinco per kilo Rp32.000 di Pasar Jowinangun dan gotong royong di Kebun Pulau Rp34.000, kemudian bawang kating per kilo Rp35.000 di ketiga pasar sama, bawang bombay Rp31.000 di Pasar Jowinangun, di Kebon Polo, dan juga gotong royong sama, yakni Rp34.000. Ikan laut kembung per kilo Rp40.000 di Pasar Jowinangun, Kebon Polo, dan juga gotong royong

Selanjutnya untuk harga kentang per kilo 15.000 di Pasar Joinangun dan Gotong Royong, di Kebun Pulau 16.000. Untuk harga udang basah 58.000 di Pasar Joinangun, di Kebun Pulau dan juga Gotong Royong 60.000. Kemudian untuk kangkung 4.000, sawi hijau 6.000 hingga 5.000, dan jagung pipilan 7.000 per kilonya. Baik sahabat pendengar, demikian info harga rata-rata barang kebutuhan pokok di ketiga pasar yang ada di Kota Magelang, tentu saja dari DPPKUM.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu

0: Mutiara Iman.
1: Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanyalah kepada kamu, kamu dikembalikan. Surah Al-Anbiya ayat 35.

0: Inspirasi keluarga. Inspirasi keluarga.
1: Sahabat pendengar, tidak terasa ya, waktu juga lah yang harus menuntaskan kebersamaan kita di Inspirasi Keluarga, Inspirasi kita semua. Jam 12 nanti bisa ketemu dengan rekan Salsa di SMS Sajian Musik Spesial. Mbak Eni Widya, brurinya bersama Dewi Yul ya, Karisma Cinta. Semoga tetap asik aja buat dinikmati, biar tidak terlalu melo begitu ya. Oke, Mita pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti juga ada lagu Reza Artamevia dengan Cinta Kita, yang udah ditunggu juga. Spesial buat Mbak Yuli juga yang ada di Ngembik Lor, Bu Endang Wahyu yang masih stay tune, Mama Vega juga ya. Terima kasih banget kebersamaannya Bu Eti. Oke, dan Pastor Lemonnya besok lagi ya. Selamat siang semuanya. Jumat berkah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat pendengar. Bertemu dengan saya di hari ini, hari Jumat 22 Mei 2026 dalam sajian musik spesial ya. Baik, menemani satu jam ke depan tentunya untuk menghadirkan lagu-lagu yang spesial juga, sahabat pendengar. Dan masih dengan tema untuk kita mengapresiasi perempuan ya. Celebrating Women. Waduh. Wah, keren banget gak sih kita punya tajuk itu? Oke, sahabat pendengar, semoga Anda selalu sehat, selalu happy. Yuk duduk yang manis, kita dengarkan lagu-lagu yang super easy listening dan bisa bikin kita jadi lebih tenang begitu ya. Oke deh, buat sahabat pendengar, saya akan hadirkan 5 diva terbaik dunia termasuk di tanah air kita ya. Bukan sekadar bernyanyi, tapi suara dan eksistensi mereka ini adalah simbol keberanian, simbol perjuangan dan pembuktian bahwa perempuan itu mampu loh memimpin budaya pop global. Nah, kita buka perjalanan siang ini dari panggung internasional. Kalau ngomongin soal diva dengan kekuatan vokal yang luar biasa, nama perempuan yang satu ini mutlak harus ada di urutan pertama ya. Kita sapa sang legenda Whitney Houston. Dikenal dengan julukan The Voice, Whitney merupakan salah satu penyanyi pop wanita dengan penghargaan terbanyak sepanjang sejarah. Karirnya meledak di era tahun 80-an sampai 90-an karena kekuatan vokalnya yang mencakup 3 oktav telah jadi standar emas bagi penyanyi perempuan setelahnya. Nah, lagu yang pertama yang bakalan kita dengarkan ini adalah sebuah mahakarya dari album soundtrack film The Bodyguard. Lalu lagu ini nih menceritakan tentang ketegaran seorang perempuan yang harus pergi demi kebaikan orang yang dicintai. Ini dia, I Will Always Love You.

Pendengar, masih bersama dengan Whitney Houston. Setelah kita dibuat merinding ya sama kekuatan vokal di lagu I Will Always Love You, sekarang kita beralih ke sebuah lagu, apa ini? Lagu kebanggaan gitu ya. Bukan kebanggaan sih, maksudnya lagu andalan ya. Dan ini motivasi bagi banyak perempuan di dunia. Lagu ini membawa pesan emansipasi yang sangat kuat ya. Dan kita harus mencintai diri sendiri sebelum menghadapi kerasnya dunia. Ini dia lagunya, The Greatest Love of All.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Masih di 103,5. Diva berikutnya adalah sosok yang mendefinisikan ulang apa artinya menjadi seorang bintang pop perempuan. Ini dia, Queen of Pop, Madonna. Meledak di era 80-an, Madonna bukan hanya seorang penyanyi, tapi juga seorang trendsetter ya. Karirnya ini bertahan selama 4 dekade dan merupakan bukti ketangguhan seorang perempuan untuk menolak didikte oleh industri yang didominasi oleh laki-laki. Dan selamat mendengar lagu pertama dari Madonna yang akan kita dengarkan, salah satu hits terbesarnya di tahun 80-an. Lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang merasakan kembali getaran cinta yang tulus dan setelah melewati masa-masa sulit. Ini dia, Like a Virgin dari Madonna.

masih bersama dengan Madonna. Lagu kedua yang akan kita dengarkan adalah sebuah lagu yang punya pesan mendalam tentang self-love ya, dan juga penerimaan diri. Lewat lagu ini, Madonna mengajak semua orang untuk terlepas dari latar belakang mereka, untuk berani berekspresi dan menghadapi dunia dengan rasa percaya diri. Ini dia Vogue dari Madonna.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. 18. Program unggulan hidupkan kembali Rumah Sakit Pro Rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang. ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Baik, Sobat Ringer masih bersama ya dengan Salsa di sajian musik spesial. Kita bergeser ke ikon pop yang mendominasi akhir era 90-an dan awal tahun 2000-an. Gelar Princess of Pop hanya milik satu nama, Britney Spears. Britney merevolusi musik remaja dunia sejak debutnya di usia belia. Di balik senyum manis dan juga koreografinya yang energik, perjalanan hidup Britney adalah simbol dari keberanian seorang perempuan yang terus bertahan di bawah sorotan tajam media global. Nah, Sobat Ringer, lagu pertama yang bakalan kita putar ini adalah single debut legendaris dari Britney yang langsung mengubah sejarah musik pop dunia. Lagu ini berjudul Baby One More Time. Ini dia, Britney Spears.

Mendengar lagu kedua dari Britney Spears ini akan menampilkan sisi dirinya yang lebih dewasa dan lebih berani ya. Lagunya bergenre dance pop dengan sentuhan instrumen elektrik yang sangat apa nih, sangat mempesona ya. Mengibaratkan cinta yang berbahaya seperti racun tapi sangat sulit untuk dilepaskan. Lagu ini sukses memenangkan penghargaan Grammy dan menegaskan posisi Britney sebagai diva pop internasional yang tidak terganti. Yuk.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya, Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya, Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

Selamat mendengar, kita beralih ke diva generasi modern yang dikenal dengan dunianya yang penuh warna, cheerful ya, tapi selalu memberikan pesan bahwa perempuan itu selalu berdaya. Oke, siapa lagi? Katy Perry. Memulai karir dari musik gospel hingga akhirnya menembus pasar pop, Katy Perry adalah mesin pencetak hits sejati ya. Ia bahkan menyamai rekor Michael Jackson dengan menempatkan 5 lagu dari satu album di posisi nomor 1 tangga lagu Billboard. Karir Katy membuktikan bahwa perempuan itu bisa mengemas pesan-pesan yang kuat dan juga lebih mandiri lewat musik pop. Lagu pertama dari Katy Perry yang akan kita dengarkan adalah sebuah lagu wajib ya, untuk kita lebih berani gitu kan, mengibaratkan seorang perempuan seperti harimau yang bangkit begitu, menemukan kembali suaranya, apalagi kalau bukan roar. Ini dia lagunya Katy Perry dengan

masih bersama dengan sama saya di sajian musik spesial dan masih dengan Katy Perry, yaitu lagu kedua yang tidak kalah membakar semangat. Lagu ini tentunya cocok banget untuk siapa saja ya yang merasa terabaikan dan tidak berharga. Dengan lagu ini diingatkan bahwa setiap individu itu pasti punya apa nih? Punya percikan api di dalam dirinya. Waduh. Ini dia lagunya Firework dari Katy Perry.

0: Halo Dedek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Sil, main ke rumah kita yuk.
6: Kapan? Sekarang?
5: Iya, sekarang.
6: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
5: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
6: Lapor?
5: Iya, lapor.
6: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
5: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
6: Terus-terus, gitu aja nih?
5: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
6: Tindaklanjutnya? Lama nggak?
5: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
6: Wah, keren banget ya!
7: Monggo Lapor.
6: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
7: Monggo Lapor.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Ringer, masih bersama tentu di 103,5. Sebagai penutup dari rangkaian 5 diva terbaik yang hadir di sajian musik spesial, kita juga kembali ke tanah air ya, untuk memberikan penghormatan pada sosok yang gelar divanya seakan sudah melekat nih. Ini dia Krisdayanti ya, dimana Krisdayanti telah memenangkan kompetisi internasional Asia Bagus di tahun 1992, dan ini menjadi batu loncatan untuk KD yang akrab disapa KD begitu ya, dimana merajai industri musik pop Indonesia. Vokalnya yang powerful, penampilannya yang selalu prima dan juga elegan, dan ini KD ini atau Krisdayanti merupakan potret perempuan yang sukses ya. Lagu pertama yang akan kita perdengarkan adalah lagu yang legend banget dari Krisdayanti ya. Ini dia lagu yang sangat emosional, Menghitung Hari dari

Yang sajian musik spesial di siang hari ini, lagu dari Krisdayanti ya, Cobalah Untuk Setia, dimana lewat liriknya ini digambarkan bagaimana seorang wanita meminta pasangannya untuk tidak meragukan komitmennya. Dan dengan kita perdengarkan lagu dari Krisdayanti, tentunya Salsa mesti pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk sahabat dengar semua, dan selamat beraktivitas di siang hari ini tentunya. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI.
3: Pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan merevisi aturan perdagangan karbon. KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai. IRGC menyebut lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK merevisi aturan perdagangan karbon untuk meningkatkan likuiditas pasar karbon nasional. Laporan disampaikan reporter Zahrotin Aljana.
4: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK merevisi Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang perdagangan karbon melalui bursa karbon. Revisi aturan ini dilakukan untuk mendorong peningkatan likuiditas pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan potensi perdagangan karbon domestik masih sangat besar. OJK mencatat terdapat puluhan proyek baru pengurangan emisi yang diproyeksikan menghasilkan jutaan ton karbon untuk diperdagangkan. Menurut Friderika, total tambahan unit karbon yang berpotensi diperdagangkan mencapai lebih dari 9 juta ton CO2 ekuivalen. Nilainya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 1 triliun rupiah.
2: Di Perpres 98, sistem registri yang digunakan adalah Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim atau sering disebut SRNPPI sebagai sistem registrasi tunggal yang sepenuhnya berada pada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan di Perpres yang baru, sistem registri yang digunakan adalah SRUK, sistem registri unit karbon yang terdesentralisasi, terintegrasi, dan accessible bagi semua kementerian terkait.
4: Meski demikian, OJK mengakui nilai transaksi pasar karbon nasional saat ini masih relatif kecil. Total transaksi bursa karbon domestik baru mencapai sekitar 93 miliar rupiah. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi, mengatakan keterbatasan suplai unit karbon masih menjadi tantangan utama. Ia menyebut banyak proyek karbon yang masih menjalani proses sertifikasi.
5: Dalam mekanisme baru ini, kementerian terkait memberikan rekomendasi atas unit karbon hasil sertifikasi domestik, serta dapat memberikan persetujuan atas unit karbon yang berasal dari sertifikasi internasional untuk selanjutnya dapat dicatatkan dalam SRUK ini. Sehingga dengan mekanisme baru tersebut, proses penerbitan unit karbon kami pandang nanti tentu akan jauh menjadi lebih efisien dan diharapkan memiliki waktu penyelesaian yang lebih singkat.
4: OJK berharap implementasi Perpres Nomor 110 Tahun 2025 dapat mempercepat pencatatan unit karbon dalam sistem registri nasional. Sistem tersebut nantinya akan terhubung langsung dengan Bursa Karbon Nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, DJBC. Chairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Ini kan terakhir udah disebutin bahwa dia menerima aliran uang dari Blue Ray Cargo. Untuk langkah dari KPK seperti apa untuk?
3: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi belum memastikan langkah pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Langkah tersebut terkait namanya disebut dalam persidangan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Ketua KPK Setio Widianto mengatakan penyidik masih mempelajari seluruh fakta persidangan dan mencocokkannya dengan hasil pemeriksaan. Menurut Setio, proses persidangan terhadap pihak penerima suap saat ini masih berjalan. Karena itu, KPK memilih menunggu hasil pengolahan informasi oleh tim penindakan sebelum menentukan langkah lanjutannya.
3: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Sementara itu, Jaksa KPK M. Takdir berharap agar penyidikan kasus ini tidak ada intervensi, apalagi mengganggu kesaksian para saksi yang nantinya akan bersaksi di persidangan.
8: Bahwa dalam penanganan perkara ini, khususnya di tingkat penuntutan, kami sampaikan kepada siapapun, karena kami mendapatkan informasi adanya dugaan pihak-pihak yang kemudian memanfaatkan perkara ini untuk mendapatkan sesuatu, sehingga mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan.
7: Diketahui nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo Johnville. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen ke Pabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Omenangan alias Ocoy. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Orlando mengaku menerima amplop coklat bertuliskan kode angka dari Johnville. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penjualan hewan kurban sapi dan kambing mulai digencarkan untuk pembeli dalam kota Kupang maupun di luar Nusa Tenggara Timur menjelang Idul Adha. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Wiwin Ngari dari RRI Kupang.
9: Menjelang Hari Raya Idul Adha, distribusi hewan kurban dari Nusa Tenggara Timur ke berbagai daerah di Indonesia mulai meningkat. Ketua Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK NTT, Tono Sufari Sutami mencatat, pengiriman sapi kurban tahun ini mencapai lebih dari 6.000 ekor, dengan permintaan terbesar datang dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Jakarta. Menurutnya, NTT masih menjadi salah satu pemasok sapi terbesar di Indonesia karena kualitas ternaknya dinilai baik.
10: Tahun ini mungkin agak berkurang sedikit, sekitar 6.000-an lebih kalau digabung di asosiasi kami. Kalau kuota untuk seluruh NTT kisaran 50.000-an tahun ini. Tapi itu nanti ada penambahan lagi di bulan Juli atau Agustus atau September antara itu. Biasanya ada penambahan kuota karena ada permintaan lagi dari provinsi lain. Karena kita ini, NTT ini salah satu, istilah orang bilang tuh apa ya, gudang ternak. Jadi kita ini termasuk pemasok sapi lokal terbesar di Indonesia ini, kita salah satunya NTT ini.
9: Sementara itu penjualan kambing kurban di kota Kupang juga mulai berlangsung, meski belum seramai tahun sebelumnya. Salah seorang penjual kambing kurban, Umar Jeff, mengaku saat ini dirinya menyediakan sekitar 50 ekor kambing dengan harga mulai 1,5 hingga 4,5 juta rupiah per ekor. Menurut Umar, daya beli masyarakat tahun ini menurun sehingga penjualan belum seramai biasanya.
11: Kalau untuk kambing, untuk sementara kita punya barusan 50 sekian ekor, dari 1,5 sampai 4,5. Betul rasa kayak tahun ini agak berkurang sedikit, kakak. Kalau kemarin kita punya bisa lebih dari 100 ya, kali ini kita punya, kita pasang target paling 70-an.
9: Meski demikian, para pedagang memastikan seluruh hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat kesehatan dan usia untuk kurban. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Informasi disampaikan reporter Rizky Darmawan dari RRI Malang.
12: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankap Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankap Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankap Kota Batu.
13: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Lima dokter.
12: Sementara itu, dokter hewan di Stankap Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
14: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKKH itu. Kita cari dimanapun, kita kan pengen amannya. Sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya penyerikan bagi kami.
12: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pasar hewan Sibre di Aceh Besar mulai ramai dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh.
15: Pasar hewan Sibre yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, menjadi pusat perdagangan ternak terbesar di Aceh dan dipadati berbagai kalangan untuk mencari hewan kurban maupun memenuhi kebutuhan daging untuk tradisi mak megang atau megang, memasak dan menyantap daging bersama keluarga jelang hari raya. Pasar ini menyediakan berbagai jenis hewan ternak seperti sapi, kerbau, dan kambing. Koordinator Pasar Hewan Sibre, Indra Gunawan, menyampaikan bahwa pasar tersebut memiliki daya tampung untuk sapi sebanyak 1.000 ekor, kerbau 500, dan kambing hingga 700 ekor. Adapun rata-rata ternak berasal dari Aceh Besar, Aceh bagian barat, selatan, timur, bahkan dari Sumatera Utara.
16: Kalau daya tampung, kalau sapi itu sekitar 1.000. Jadi kalau kerbau sekitar 500, kalau kambing sekitar 5-700.
15: Sementara itu, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar, Uzir, menegaskan sudah melakukan pemantauan ke seluruh sentra produksi ternak dan dipastikan terpenuhinya kebutuhan hewan kurban maupun megang pada Idul Adha tahun ini.
17: Kita Aceh Besar sesuai dengan data yang memang kita rekap dari masing-masing desa dan kecamatan sampai kabupaten kita rekap, kita memiliki ketersediaan sapi megang kurban itu 3.500 lah. Kalau kambing mendekati 3.000 ya kambing, karena itu persiapan kurban. Domba ya sekitar 800. Kita sudah berkunjung ke semua kepada sentra-sentra produksi. Alhamdulillah cukup.
15: Bahkan khusus untuk ayam ras broiler pada sentra produksi yang tersedia mencapai 11 juta ekor. Tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan Aceh Besar, tapi dapat berkontribusi terhadap kebutuhan kabupaten kota sekitar. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perajin besek bambu di Bantul, Yogyakarta kebanjiran pesanan menjelang Idul Adha. Berikut laporan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
18: 2 bulan saya sudah pada pesen, kurang 2 bulan itu 500 lembar, kurang 18 senti itu.
19: Sepekan menjelang hari raya Idul Adha, perajin besek bambu di Padukuhan Kaliputih, Pendawaharjo, Sewon, Bantul kebanjiran pesanan. Bahkan, lonjakan permintaan yang signifikan membuat para perajin kewalahan dan terpaksa menolaknya. Salah satu perajin, yakni Jumini, mengaku jika peningkatan pesanan sudah mulai terjadi sejak 2 bulan terakhir. kebanyakan didominasi oleh pesanan besek berukuran 18 cm untuk kebutuhan wadah daging kurban. Selain ukuran kecil, pesanan juga datang untuk besek ukuran besar dengan diameter 25 cm dengan kapasitas 5 kg daging kurban. Wanita berusia 65 tahun ini menyebut, sebagian besar pesanan berasal dari pelanggan lama yang rutin melakukan pemesanan setiap Idul Adha. Untuk memenuhi permintaan tersebut, dirinya dibantu 5 orang perajin lainnya.
20: Yang kecil itu harganya ini satu kodi 65. Yang besar itu satu tangkap 10.000. Ukurannya 25 cm, tapi agak dalam. Kalau ada bambunya ya bisa jadi. Kadang bambunya itu sulit ya, Mas. Belum ada ya.
21: Tapi kalau kayak gini, satu hari bisa berapa kodi?
20: Aduh, enggak pasti ya, Mbak. Saya itu kalau sudah selesai baru mulai. Selesai dapur baru keluar.
19: Meski begitu, Jumini mengaku jika harus menolak sejumlah pesanan karena waktu yang terbatas. Mengingat, proses pengerjaan masih dilakukan secara manual, serta bergantung pada ketersediaan bahan baku berupa bambu.
20: Sampai nolak-nolak nih, kalau pas rame, tapi kalau sepi ya numpuk. Itu ada mau yang pesan 400 biji, tapi beseknya kecil. Cuma berapa senti ya, 10 senti. Buat nasi megono, buat makan itu habis sholat Idul Adha makan itu ya saya nggak bisa.
22: Kemarin ya. Sekarang sama selanjutnya
20: iya,
22: terima
20: udah.
22: Lagi ya?
20: Enggak, udah enggak. Enggak bisa.
22: Berarti hari ini cuma mengerjakan
20: kan? Iya.
19: Walaupun permintaan membeludak, Jumini mengaku harga besek tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan harga hanya berkisar Rp5.000 per kodinya untuk menjaga agar pelanggan juga tetap bertahan.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Sengge dari RRI Kupang.
23: Sebetulnya kalau kita lihat keragaman hayati itu sebetulnya aset pembangunan, Pak. Aset pembangunan. Ya, contoh yang paling nyata dan tangible adalah pembangunan kita di bidang pariwisata.
24: Kita boleh berbicara tentang pariwisata.
25: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Yayasan Burung Indonesia mendorong penguatan strategi pelestarian keanekaragaman hayati melalui lokakarya lintas sektor di Kupang. Forum ini menekankan pentingnya integrasi isu lingkungan ke dalam arah pembangunan daerah berkelanjutan. Kegiatan ini menghadirkan pemerintah daerah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media, hingga pemangku kepentingan sektor lingkungan dan pembangunan. Flores Program Manager Burung Indonesia Tibur Tiusani mengatakan Indonesia telah memiliki dokumen strategi dan rencana aksi keanekaragaman hayati atau IPSA sebagai bentuk komitmen nasional dan global terhadap konservasi lingkungan. Namun menurutnya dokumen tersebut akan menjadi dokumen mati apabila tidak diterjemahkan ke tingkat daerah melalui kebijakan dan aksi nyata.
26: Misalnya di timur ini kan Taman Nasional Mutis itu kan, itu ekosistem yang menyediakan air. Apa jadinya kalau itu tidak kita jaga dengan baik? Itu akan sangat mengancam.
25: Sementara itu, Kepala Baperida Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Baperida NTT, Yohanes Paut menegaskan, keanekaragaman hayati kini menjadi bagian penting dalam arah pembangunan nasional maupun daerah. Menurutnya, pembangunan konvensional tidak lagi memadai menghadapi ancaman eksploitasi lahan, pencemaran lingkungan, spesies invasif, dan dampak perubahan iklim.
27: Keanekaragaman hayati tidak saja berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, tetapi juga menjadi modal dasar pembangunan nasional, sumber penghidupan masyarakat, serta penopang ekonomi dan budaya.
25: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga menargetkan penguatan profil keanekaragaman hayati daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan integrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah. Melalui lokakarya ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dan menjaga kekayaan hayati Nusa Tenggara Timur yang dinilai menjadi fondasi penting pembangunan ekonomi, pertanian, pariwisata, hingga ketahanan lingkungan di masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Informasi dari luar negeri. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menyatakan lebih dari 30 kapal melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir di bawah pengamanan Angkatan Laut Iran di tengah meningkatnya ketegangan konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Eskalasi di kawasan itu memicu blokade de facto Selat Hormuz yang berdampak pada terganggunya pasokan minyak dunia serta kenaikan harga bahan bakar dan produk industri di berbagai negara. Beralih ke informasi olahraga, sebanyak 4 atlet para taekwondo Indonesia mengikuti kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship yang berlangsung di Mongolia. Ajang ini sekaligus menjadi babak prakualifikasi menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Berikut laporan Joko Saputra dari RRI Medan.
0: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos.
2: Empat atlet para taekwondo National Paralympic Committee Indonesia NPCI kembali berlaga di kejuaraan Asia Para Taekwondo Championship 2026. Dan kejuaraan yang berlangsung di Mongolia mulai tanggal 24 hingga 26 Mei mendatang, sekaligus babak prakualifikasi menuju ajang ASEAN Para Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang pada Oktober mendatang. Pelatih Kepala Para Taekwondo NPCI, Basuki Nugroho memastikan keempat atlet Indonesia sudah melalui tahapan seleksi secara ketat di daerah. Keempatnya juga memiliki peluang emas bisa otomatis lolos ke ASEAN Para Games. Peraih medali emas SEA Games 2011 ini juga mengatakan keempat atlet sudah berlatih dengan baik yang dipusatkan di daerah. Dari hasil evaluasi jelang keberangkatan, Basuki memastikan jika kondisi seluruh atlet fit 100% dan siap berjuang untuk bisa lolos ke ajang ASEAN Para Games.
3: Memang cukup berat ya, karena atlet-atlet elit dari seluruh Asia akan bertanding di sini untuk memperebutkan tiket. Ya, persaingan yang paling ketat itu akan datang dari Iran, China, Korea, Uzbekistan, dan Kazakhstan. Harapan dan target kami bagaimana bisa meloloskan atlet sebanyak-banyaknya dari keempat atlet ini. Ya, kami sangat berharap, kita sangat berharap bisa lolos ke Jepang nantinya.
2: Dari empat atlet yang tampil di kejuaraan nanti, dua diantaranya merupakan atlet NPCI Sumatera Utara, yakni Sarudin Simamora yang bertarung di kelas under 80 kg dan Muhammad Rizki di kelas under 70 kg. Ketua NPCI Sumatera Utara Alan Sastra Ginting berharap para atlet bisa meraih prestasi terbaik dan lolos menuju ajang ASEAN Para Games. Terkhusus bagi Rizki dan Sarudin, memang menurut Alan sangat layak untuk berkesempatan berlaga di level Asia.
0: Kedua atlet kita ini berharap nantinya bisa lolos mengikuti ASEAN Para Games di tahun 2026 ini di Oktober nanti. Secara fisik dan mental, Rizky dan Sarudin ini sudah mengalami peningkatan progres yang baik. Ya, mudah-mudahan di World Para Taekwondo di Mongolia ini mereka berdua bisa bersaing, membuktikan mereka juga layak nanti bisa bersaing di level ASEAN Para Games nanti.
2: Selain diperkuat dua atlet asal Sumatera Utara, Indonesia juga diperkuat dua atlet asal NPCI Provinsi Jawa Tengah, di antaranya Alvin di kelas 58 kg serta Suryani di kelas over 65 kg putri. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
3: Ke Jepang nantinya.

demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

0: Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan beragam berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya Wisnu. Pendengar berita Indonesia Live, di sesi pertama, kita awali informasi dari LPPL, Radio Gemaranik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, yang akan disampaikan rekan Elisa Anwiana. Dengan berita raih kategori AA, sangat memuaskan, Musi Banyuasin jadi daerah tata kelola kearsipan terbaik nasional. Silakan rekan Elisa Anwiana laporannya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kota Musi Banyuasin meraih penghargaan kearsipan dan arsip nasional Republik Indonesia. Penghargaan kategori sangat memuaskan diserahkan langsung Kepala ANRI Dr. Mego Pinandito di Jakarta Selatan 20 Mei 2026. Wakil Bupati Mubah Abdurrahman Hussein mengatakan capaian ini menempatkan daerahnya di jajaran terbaik nasional. Dan penghargaan ini menempatkan Mubah sebagai salah satu daerah dengan tata kelola kearsipan terbaik di tingkat nasional. Penghargaan yang diberikan atas komitmen kuat dalam pengawasan kearsipan, pelaksanaan pemusnahan arsip, serta keaktifan dalam pengelolaan tata kelola naskah digital. Wakil Bupati Mubah juga menegaskan capaian ini bukti nyata tata kelola pemerintahan yang bersih. Sementara Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Mubah, Dr. Haji Azmi juga mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim pengawas kearsipan dan OPD terkait atas keberhasilan pelaksanaan pengawasan kearsipan tahun 2026. Demikian saya Lisa Mena dari LPPL Gemaranik Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk berita Indonesia Live.
0: Baik rekan Elisa Anwiana, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Berita berikutnya dari LPPL Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, bersama reporter Henti Ludiana, yang akan mengabarkan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman. Silakan rekan Hendi Ludiana.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perikanan dan Peternakan DPP Kabupaten Ngawi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi tanpa harus mendatangkan pasokan ternak dari luar daerah. Bahkan stok hewan kurban di Kabupaten Ngawi disebut mengalami surplus, khususnya untuk sapi. Kondisi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama momentum Hari Raya Idul Adha tahun 2026 berlangsung di berbagai wilayah kecamatan. Kepala DPP Kabupaten Ngawi, Eko Yudo Nur Cahyo mengatakan, ketersediaan sapi untuk kebutuhan kurban tahun ini mencapai sekitar 4.000 ekor. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan berada di kisaran 2.500 ekor. Selain sapi, DPP Kabupaten Ngawi juga memastikan ketersediaan kambing maupun kerbau dalam kondisi aman dan mencukupi. Populasi ternak yang tersebar di sejumlah kecamatan dinilai masih mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama Idul Adha berlangsung. Kondisi tersebut menunjukkan sektor peternakan di Kabupaten Ngawi masih mampu menopang kebutuhan hewan kurban masyarakat. Selain menjaga ketersediaan, DPP juga terus melakukan pengawasan kesehatan hewan secara berkala dan menyeluruh. Pengawasan dilakukan guna memastikan ternak yang dipotong memenuhi syarat aman, sehat, utuh, dan halal. Langkah tersebut juga menjadi bagian antisipasi pemerintah daerah dalam menjaga kualitas serta kesehatan hewan kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Pun DPP Kabupaten Ngawi telah menerjunkan petugas kesehatan hewan ke seluruh wilayah kecamatan. Petugas tersebut bertugas melakukan pendataan sekaligus pemeriksaan kesehatan hewan kurban sebelum dan sesudah proses penyembelihan dilaksanakan masyarakat. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih rekan Henti Ludiana, selamat bertugas kembali.

0: Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tungtung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sembayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mengikuti siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio Televisi Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik, Berita Indonesia Live, kita berada di sesi kedua untuk Berita Indonesia Live hari ini. Kita akan dengarkan Persada ID Talk dengan informasi implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya. Informasinya akan disampaikan oleh Dedi Satria dan Ratna. Silakan rekan Dedi Satria dan Ratna.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
2: Sel- Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Saat ini saya Ratna bersama dengan rekan saya Dede Satria sudah bersama dengan narasumber kita hari ini akan membahas tentang Raditya wujud pelayanan inklusif dan adaptif di Kota Denpasar sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Pan-RB nomor 11 tahun 2024 tentang penyelenggaraan pelayanan publik ramah kelompok rentan. Silakan rekan Dede.
3: Pak Dr. Otos Kuswandaru ya. Jadi bagaimana peran Raditya dalam mendukung implementasi tersebut di daerah? Silakan Bapak.
2: Iya, silakan Bapak.
4: Ya, terima kasih. Bli Dede ya, saya panggilnya ya.
3: Iya.
4: Iya, Bli Dede. Iya. Jadi ini pertanyaannya luar biasa ya. Saya kira Radio Raditya ini kalau dilihat secara sekilas memang ini radio seperti pada umumnya. Artinya kalau bicara inklusif, suara itu adalah inklusif.
2: Betul. Betul.
4: Bisa didengarkan oleh siapapun kecuali memang ada beberapa teman-teman kita yang disabilitas ya.
3: Yeah.
4: Tetapi yang membedakan dari radio yang lain, saya kira Raditya ini memberikan akses pelayanan kepada seluruh warga. Baik itu disabilitas, baik itu lansia, baik itu perempuan, bahkan saya lihat tadi juga anak-anak juga banyak sekali yang mengakses pelayanan ini. Ini yang menurut saya membedakan dari radio yang lain. Itu beli siapa namanya tadi?
3: Dede ya. Iya, betul sekali. Berarti memang perbedaannya cukup besar ya, artinya aksesibilitas diutamakan ya.
4: Betul. Karena ini penting sekali memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.
3: Betul sekali. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi Raditya memang betul-betul berfungsi ya. Jadi masyarakat rentan ataupun disabilitas juga dapat menikmati aksesibilitas maupun pelayanan yang diberikan seperti itu.
2: Oke. Nah, kalau kepada Bapak Sekda mungkin bisa paparkan sedikit harapan dari program Raditya ini untuk Kota Denpasar bagaimana kira-kira ke depannya?
5: Swastiastu warga Kota Denpasar dan khususnya pecinta radio Raditya dimanapun saat ini sedang melintas dan berada. Pertama tentu kami pemerintah Kota Denpasar siang hari ini apresiasi berkenan hadir Bapak Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Bapak Otok Kuswandaru beserta jajaran sangat merasa istimewa radio kita ini dikunjungi oleh bapak-bapak yang selama ini memang mengampu evaluasi tata kelola layanan publik di semua daerah, khususnya daerah-daerah yang berpacu dalam inovasi.
4: Ya, betul, Pak.
5: Raditya ini muncul sebagai salah satu inisiasi besar untuk menghadirkan tidak saja inovasi, tetapi bagaimana layanan untuk semua. Dan astungkare, puji Tuhan, alhamdulillah, Raditya ini dicintai oleh masyarakat karena hadir sebagai pusat informasi dan memberi akses untuk semua komunitas, khususnya disabilitas, kelompok rentan, perempuan, anak-anak, dan seterusnya. Harapannya ke depan pemerintah kota bersama Bapak Deputi tentunya radio ini berkelanjutan ya, sustain radio ini berkelanjutan, sustain dan terus mencari hal-hal baru untuk dilakukan layanan di radio ini. Jadi pengembangan inovasi itu harus terus muncul di setiap tahun sehingga nanti tidak stagnan. Program-program yang dilakukan dalam penyiaran Raditya ini. Selamat dan sukses untuk semua adik-adik yang berkarya di Raditya ini. Mudah-mudahan dedikasi ini betul-betul memberikan sekali lagi kemanfaatan untuk layanan publik Kota Denpasar. Selamat pagi, sukses untuk semua.
3: Baik, terima kasih Bapak atas kehadiran dan juga harapan yang sudah diberikan ya. Mudah-mudahan juga nanti Raditya bisa sustain terus dan pastinya semua layanan yang diberikan tetap terus ada tersalurkan seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan juga Raditya tetap berinovasi dan pastinya aksesibilitas semakin dimajukan lagi.
2: Betul, terima kasih Bapak sudah hadir.
4: Sebelum saya akhiri Bapak, juga ada beberapa catatan sedikit ya.
3: Silakan.
4: Terutama kaitannya dengan Radio Raditya ini memang Radio Radita ini mungkin salah satu unit organisasi pelayanan publik yang betul-betul menerapkan apa yang sudah diatur dalam peraturan Menteri Pan-RB, bagaimana pelayanan publik itu wajib mendorong untuk dilakukan secara inklusif. Artinya bahwa harus dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, terbuka dan seterusnya. Saya kira ini sejalan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB nomor 11 tahun 2024. Dan saya kami memberikan apresiasi yang luar biasa, terutama kepada Bapak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, dan Pak Sekda di sebelah kiri saya yang ganteng ini. Saya kira luar biasa ini, Pak. Kami akan sangat senang apabila apa yang dicita-citakan terus berkembang ini menjadi bagian yang tidak pernah padam. Terutama bagaimana kita terus melakukan inovasi-inovasi. Inovasi adalah bara api yang terus menyala untuk memuaskan pelayanan publik kepada masyarakat. Saya kira itu.
6: Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak. Ya, suatu kebanggaan sekali untuk Radio Publik Kota Denpasar sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, dan semoga tentunya nanti program Raditya ini bisa menjadi berkualitas lagi ya, untuk memberikan ruang kepada seluruh masyarakat tanpa kecuali.
3: Iya, betul sekali.
6: Terima kasih. Iya, astengkare, dan selamat kembali untuk melanjutkan agenda selanjutnya mungkin di Denpasar dan di Bali pada umumnya.
4: Terima kasih.
6: Terima kasih Bapak.
4: Terima kasih.
2: Demikian pendengar, saya Ratna melaporkan untuk Persada ID Talk. Kembali ke studio.
1: Demikian pendengar Indonesia Live, Persada ID Talk, implementasi peraturan pemerintah yang ramah disabilitas melalui inovasi Raditya, bersama reporter Dede Satria dan Ratna.
0: Persada ID Talk. Persada ID Talk.
1: Pendengar berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Tengah. Dari LPPL Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah, ada Cilia Asidik yang akan melaporkan pelantikan pengurus PWRI Kota Tegal. Wali Kota Dedi Yon harapkan semakin solid. Reporter Cilia Asidik, silakan laporannya.
7: Ya, baik pendengar LPPL seluruh Indonesia. Wali Kota Tegal Dedion Supriyono berharap kepengurusan Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia atau PWRI Kota Tegal masa bakti 2025-2030 dapat semakin solid, aktif, dan mampu menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Kota Tegal yang lebih maju, berdaya saing, dan juga sejahtera. Hal itu disampaikan Dedion saat memberikan sambutan pada pelantikan pengurus Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia Kota Tegal di Pendopo Ki Gede Sebayu. Pemerintah Kota Tegal juga senantiasa membuka ruang kolaborasi dan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat termasuk PWRI dan terutama dalam bidang sosial, pendidikan, kebangsaan, dan pemberdayaan masyarakat. Semangat pengabdian yang tidak pernah padam dari para Ureda Tama menjadi kekuatan moral yang sangat berarti bagi kemajuan daerah. Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh pengurus dan anggota PWRI untuk terus menjaga persatuan, mempererat kebersamaan, serta menjadi teladan dalam menjaga nilai-nilai integritas, nasionalisme, dan semangat gotong royong di tengah masyarakat. Sementara itu, Ketua PWRI Kota Tegal periode 2025-2030, Sumarsono, menyampaikan bahwa PWRI merupakan wadah silaturahmi sesama anggota dan mendukung kegiatan pemerintah yang terkait lansia. Pengurus baru diharapkan mampu berperan bekerja keras, ikut membangun dan mendorong program bagi lansia di Kota Tegal. Hendro Martojo, pengurus PWRI Provinsi Jawa Tengah, mengutarakan bahwa anggota PWRI berusia rata-rata 70 tahun. Dan pada saat ini pihaknya mengucapkan terima kasih kepada pengurus PWRI Kota Tegal sebelumnya atas kerja keras dan pengabdiannya. Dalam kegiatan itu hadir pula Wakil Wali Kota Tegal Tazkiyatul Mutmainah beserta OPD terkait. Demikian Cilia Asidik dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Cilia Asidik, selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya, Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Esos secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan. Selengkapnya dilaporkan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas Prasetya.
8: Wakil Bupati Mapi secara simbolis menyerahkan santunan jaminan kematian kepada dua orang ahli waris pekerja rentan dalam kegiatan yang berlangsung di Pendopo Kabupaten Mapi. Penyerahan santunan tersebut diberikan kepada ahli waris dari almarhum Kanisius Hakusiri dan almarhumah Aprosia Sunahagi. Santunan diterima langsung oleh ahli waris atas nama Hubertus Hakusiri dan Domingus dengan nilai masing-masing Rp42 juta. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Mapi serta pihak BPJS Ketenagakerjaan Cabang Merauke. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga yang ditinggalkan. Ia mengatakan bahwa santunan jaminan kematian ini merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah di tengah masyarakat, khususnya bagi para pekerja yang memiliki resiko dalam perjalanan kesehari-harian. Menurutnya, melalui program BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah berupaya memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat pekerja agar keluarga yang ditinggalkan tetap mendapatkan perhatian dan santunan. Haji Sanusi juga menegaskan pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja termasuk pekerja rentan di Kabupaten Mapi. Ia berharap masyarakat semakin memahami manfaat program BPJS Ketenagakerjaan dan aktif mendaftarkan diri agar memperoleh jaminan perlindungan apabila terjadi risiko kerja maupun musibah lainnya. Pemerintah Kabupaten Mapi selanjutnya akan terus mendukung program-program perlindungan sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Merauke menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Mapi atas komitmennya dalam mendukung perlindungan bagi pekerja rentan. Ia menjelaskan bahwa santunan jaminan kematian yang diberikan merupakan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan dan diharapkan dapat membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan. Kegiatan penyerahan santunan tersebut berlangsung dengan penuh haru dan menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Douglas Prasetya dari LPPL Suara Mapi FM, Kabupaten Mapi, Papua Selatan.
0: Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live, edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026, diawali dari Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Bersama reporter Julia Prabowo, dengan berita perkuat ekonomi kerakyatan, Pemkab Malang dukung peran strategis BPR-BPRS. Silakan Julia Prabowo laporannya.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Wakil Bupati Malang Dr. Anda Hanja Latifa Sohib menghadiri upacara peringatan Hari BPR-BPRS Nasional tahun 2026 yang digelar di halaman kantor BPR Arta Kanjuruhan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Kamis 22 Mei 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Bank Perkreditan Rakyat atau BPR dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS sebagai lembaga keuangan yang dekat dengan masyarakat, khususnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan, pengembangan UMKM, serta peningkatan inklusi keuangan di daerah. Wakil Bupati Malang Latifah Soib menyampaikan apresiasi kepada seluruh insan BPR dan BPRS yang selama ini telah berkontribusi nyata dalam memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Malang. Wakil Bupati Malang menegaskan bahwa peringatan Hari BPR-BPRS Nasional menjadi momentum refleksi atas peran strategis BPR dan BPRS dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah dinamika ekonomi saat ini. Menurutnya, keberadaan BPR dan BPRS terbukti mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat akar rumput, mulai dari pelaku UMKM, petani, nelayan, hingga pedagang pasar yang membutuhkan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan terpercaya. Wakil Bupati Malang berharap sinergi antara pemerintah daerah dan BPR-BPRS dapat terus diperkuat guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuran FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia Prabowo. Selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita beranjak ke berita dari LPPL Gagak Rimbang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Ada reporter Susan Andika yang akan mengabarkan Bupati Blora tegaskan pendidikan nonformal jadi solusi entaskan kemiskinan. Silakan rekan Susan Andika.
10: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora menggelar karya pendidikan masyarakat di Gor Mustika. Acara dibuka langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman bersama dengan Bunda PAUD sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Blora Ainia Salihah dan Haji Abdullah Aminuddin, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Bupati Blora Arief Rohman dalam sambutannya menjelaskan, pendidikan masyarakat merupakan ruh utama dari pembelajaran sepanjang hayat yang bertujuan untuk memberdayakan individu dan komunitas. Ia menjelaskan, di tengah perubahan zaman yang bergerak begitu cepat, pendidikan tidak lagi boleh disekat hanya di dalam bangku sekolah formal. Harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung, yaitu Every Place is School, Everything is Teacher. Pada gelar harus ditanamkan pola pikir bahwa belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kegiatan ini sangat selaras dengan tema yang diusung.

0: jalur pendidikan non-formal kepada publik yang lebih luas. Mas Aris Sapaan akrabnya menambahkan, melalui program kesetaraan literasi dan vokasi, pendidikan nonformal terbukti menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan mengentaskan kemiskinan di akar rumput, khususnya di wilayah Kabupaten Blora. Gelar karya ini bukan hanya ajang pameran biasa. Dirinya sangat bangga melihat stan pameran yang menampilkan kreativitas, kerajinan tangan, produk olahan pangan, hingga inovasi literasi digital hasil karya warga belajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang interaksi yang sangat kaya, mulai dari lomba mewarnai anak PAUD, lomba dance, tingkat belajar dan umum, panggung hiburan multi jenjang, hingga aksi sosial kemanusiaan donor darah bersama PMI yang sangat, maksud kami, yang mengusung semangat kearifan lokal yang luar biasa. Ojo leren teti wong ape. Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Susana Dika dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan tersebut maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Saya Wisnu beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali sebagai radio host mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang sahabat pendengar. Apa kabar di suasana siang hari ini? Ya, moga aja semua akan bisa Anda nikmati dengan kerjaan yang sudah Anda nikmati dari tadi pagi, ya kan? Dan tentunya kita pun akan selalu berharap kita selalu diberi kesehatan dan penuh semangat menjalani

aktivitas di hari ini ya. Baik, senang banget saya Dani di hari Jumat, hari yang ke-22 di bulan Mei 2026 ya, dapat membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Oh ya, sobat pendengar, siaran ini juga dapat Anda simak secara streaming melalui kanal resmi kami di website Radio Magelang FM atau melalui laman jogjastreamers.com. Dan tentunya saya Dani bakal menunggu kebersamaan Anda lewat 366899 atau di 0882 135 135. Yuk, sampaikan aspirasi maupun aduan Anda seputar layanan publik Kota Magelang di acara Bangun Magelang Kita ya. Karena partisipasi Anda ini sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Semua aspirasi dan aduan dari Anda, sahabat pendengar, akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik Pemerintah Kota Magelang. Ya, biar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya. Baik, sahabat pendengar, untuk mengawali informasi di Bangun Magelang kita pada hari ini, ya. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, isu hewan kurban mulai ramai dibahas di wilayah Magelang. Sejumlah informasi dan pemerintah dan pedagang menunjukkan adanya penurunan omset penjualan hewan kurban tahun ini. Ya, penyebab turunnya omset pedagang hewan kurban disinyalir antara lain kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Ya, banyak calon pembeli menunda atau menurunkan anggaran kurban karena daya beli turun. Yang kedua, di mana karena harga sapi mengalami kenaikan, ya. Ya, harga hewan kurban terutama sapi naik menjelang Idul Adha sehingga masyarakat lebih memilih kambing atau patungan, ya. Dan penyebab lainnya di mana pasokan hewan melimpah. Jumlah hewan kurban yang tersedia cukup banyak sehingga persaingan antar pedagang makin ketat dan penjualan tidak merata. Dan yang keempat, di mana momentum kurban berdekatan dengan kebutuhan sekolah. Ya, pedagang menyebut masyarakat juga harus menyiapkan biaya pendidikan dan kebutuhan rumah tangga lain sehingga pembelian hewan kurban itu berkurang, ya. Ya, sebab pedagang dikutip dari magelangexpress.id. Penurunan omset penjualan hewan kurban tahun ini dibenarkan oleh salah satu pedagang hewan kurban, ada Muzakir ya, 65 tahun, di mana ia mengungkapkan omset penjualan hewan kurban di wilayah Magelang turun hingga sekitar 60% dibanding tahun sebelumnya. Ya, lapaknya baru mampu menjual sekitar separuh dari 60 ekor ternak yang disediakan. Padahal pada perayaan tahun yang sebelumnya dia sanggup melepas 90 hingga 100 ekor kambing menjelang hari raya. Kendati tren pembelian tengah lesu, Muzakir mematok harga pada kisaran 3 juta hingga 5 juta per ekor, bergantung pada ukuran dan usia ternak. Sementara itu jenis kambing gibas atau domba ini masih menjadi primadona antara lantaran menyesuaikan dengan kebiasaan serta preferensi warga setempat. Guna menjaga minat konsumen, di mana para pedagang turut memberikan fasilitas tambahan tanpa pungutan biaya. Hewan kurban yang telah dibayar dapat dititipkan sementara dan akan diantar menjelang hari penyembelihan. Baik, sobat pendengar,
Saya menantikan kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang ya. Silakan Anda bisa melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Ya, jangan kemana-mana. Sahabat pendengar, tetap di sini bersama saya Dani di Bangun Magelang Kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Istiqomah, Kepala Dinas Kesehatan Kota Magelang, mendukung inovasi Bangun Magelang Kita. Manajemen berita dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi serta penyerapan aspirasi masyarakat secara cepat dan tepat. Dalam sektor kesehatan, komunikasi yang efektif sangat penting untuk meningkatkan kualitas layanan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas. Mari kita dukung bersama membangun Magelang kita demi masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Abdul Aziz, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang, mendukung aksi perubahan dari Noki Rahmanto yang berjudul Bangun Magelang Kita, Manajemen Berita dan Aspirasi Pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia. Inisiatif ini menjadi langkah yang konkret dalam meningkatkan kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam penyebarluasan informasi pembangunan serta penyampaian aspirasi secara efektif. Melalui upaya ini, diharapkan terbangun komunikasi dua arah yang lebih baik sehingga pelayanan publik semakin berkualitas. Mari kita bersama-sama mendukung implementasi program ini agar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota bersama saya Dani. Saya pun mendengar Wakil Wali Kota Magelang, Dr. Sri Harso, menegaskan bahwa pengangkatan anak atau adopsi bukan sekadar menghadirkan pengasuhan, tetapi juga memastikan anak mendapatkan rasa aman, kasih sayang, perlindungan hukum, dan masa depan yang lebih baik. Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan sosialisasi pengangkatan anak adopsi yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Magelang di Aula Rumah Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putra Putri Kota Magelang kemarin. Dr. Siarso, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan proses adopsi tidak cukup hanya berdasarkan rasa iba ataupun kesepakatan antar keluarga, namun harus melalui tahapan resmi sesuai aturan perundang-undangan. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Magelang berkomitmen menghadirkan pelayanan sosial yang humanis dan berpihak pada perlindungan anak. Komitmen tersebut sejalan dengan semangat membangun bersama, melayani sepenuh hati, di mana persoalan sosial menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Magelang, Bambang Nuryata, menjelaskan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai tata cara, syarat, dan prosedur pengangkatan anak. Sebagai bagian dari upaya perlindungan atas kesejahteraan anak terlantar, melalui kegiatan itu diharapkan masyarakat memahami bahwa proses adopsi harus dilakukan sesuai prosedur agar memberikan kepastian hukum sekaligus perlindungan terbaik bagi anak. Sahabat, ikuti terus informasi Kota Magelang terkini dalam Magelang Seputar Kota.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Selamat sore sahabat pendengar. Hari Jumat ya. Kayaknya pulang lebih awal ya. Ya, yang pasti sore ini saya masih membara sama Anda dalam program Bangun Magelang kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi dan ikut serta dalam pembangunan kota Magelang tercinta. Dan tentunya saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda untuk menyampaikan aspirasi maupun aduan seputar layanan publik yang ada di Kota Magelang melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135 ya. Baik, aspirasi ataupun aduan dari Anda tentunya akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Sahabat pendengar, saya kutip dari akun Instagram Monggo Lapor hari ini ya. Tindak lanjut Monggo Lapor yang pertama, Satpol PP Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat penyalahgunaan trotoar dan keamanan pengunjung kafe di daerah Cango. Yang kedua, dari aduan yang sudah masuk di Monggo Lapor dan sudah ditindaklanjuti ya, PUPR Kota Magelang telah menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pembersihan saluran yang tersumbat di Taman Ayani dan penanganan bertahap ya. Baik, terima kasih buat Anda masyarakat Kota Magelang yang telah menyampaikan aduan melalui kanal resmi Monggo Lapor ya. Dan juga aduan yang sudah ditindaklanjuti yang ketiga ini, dari akun Instagram Monggo Lapor ya, Kota Magelang telah berkoordinasi dengan DPUPR Provinsi Jawa Tengah melalui lapor GUP untuk menindaklanjuti aduan masuk dari masyarakat terkait pagar tembok eks bakor wil ambruk ke Sungai Kalibening. Hasil koordinasi dan cek lapangan, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tembok pagar kantor eks badan koordinasi wilayah pemerintah dan pembangunan 2 eks bakor wil 2 telah roboh dan puingnya masuk ke dalam saluran Kali Bening, tepatnya di HM82+00 jaringan irigasi DI Progo Manggis atau kewenangan pemerintah pusat yang ditipopkan kepada DPUPR Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, eks Bakorwil 2 menjelaskan bahwa upaya penanganan tembok tersebut sudah dikoordinasikan dengan pihak penyelenggara asuransi gedung tersebut. Pengerjaan tembok pagar akan dikerjakan oleh eks Bakorwil 2 dengan biaya dari pihak asuransi. Balai PSDA Serayu Bogowonto menghimbau kepada eks Bakorwil untuk segera membersihkan puing-puing tembok yang masuk ke dalam saluran agar tidak mengganggu aliran air dan saluran tetap bersih. Eks Bakorwil 2 telah menyanggupi permintaan tersebut. Baik, terima kasih. Ya, itu tadi sahabat pendengar informasi tindak lanjut dari dinas terkait yang sudah diselesaikan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang. Dan tentunya tindak lanjut tersebut tentu tidak bisa dilakukan apabila tidak ada laporan maupun informasi dari kita sebagai masyarakat. Dan partisipasi aktif kita sangat dibutuhkan agar setiap persoalan di lingkungan dapat segera ditangani oleh pihak terkait. Baik, sahabat pendengar,
Informasi selanjutnya masih seputar menjelang Hari Raya Idul Adha, di mana untuk menyukseskan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban tahun 2026, Dinas Pertanian dan Pangan atau Disper Pakuta Magelang telah melakukan sejumlah langkah persiapan dan pengawasan. Dari upaya dan yang dilakukan diantaranya, yang pertama, pengawasan kesehatan hewan kurban. Disperpa mulai melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan hewan yang dijual memenuhi standar asuh atau aman, sehat, utuh, dan halal. Pengawasan dilakukan terhadap sapi maupun kambing untuk mencegah penyebaran penyakit ternak. Yang kedua, pembentukan tim pengawasan terpadu. Disperpa membentuk tim pengawasan yang melibatkan petugas puskesmas, penyuluhan pertanian, perangkat daerah, dan stockholder terkait untuk memantau penjualan serta pemotongan hewan kurban di lapangan. Yang ketiganya, di mana Disperpa melakukan pelatihan kader kesmafet. Pemerintah menyiapkan kader kesehatan masyarakat veteriner di berbagai kelurahan untuk membantu pengawasan hewan kurban dan proses penyembelihan. Kader itu bertugas memastikan kondisi hewan sehat serta tata cara pemotongan sesuai ketentuan kesehatan dan syarat. Yang keempat, pemeriksaan penyakit hewan menular. Disperpa memperketat pengecekan terhadap penyakit seperti LSD pada sapi dan PPR pada kambing agar hewan kurban yang beredar benar-benar layak konsumsi. Yang kelima, pengawasan rumah pemotong dan depo daging. Selain di lapak penjualan, pengawasan juga dilakukan di rumah pemotongan hewan atau RPH, toko daging, dan depo distribusi untuk menjaga kualitas serta keamanan daging kurban yang dikonsumsi masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, penguatan sektor peternakan lokal. Disperpa juga mengadakan sarasehan dan pembinaan peternak ayam serta peternak lokal guna meningkatkan manajemen budidaya dan produktivitas pertanian menghadapi kebutuhan masyarakat saat hari besar keagamaan. Langkah-langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Idul Adha 2026 di Kota Magelang berjalan aman, sehat, tertib, dan kebutuhan hewan kurban masyarakat tetap tercukupi. Ya, sahabat pendengar, saya Dani masih menunggu kebersamaan Anda. Yuk sampaikan aspirasi maupun aduan di Bangun Magelang kita, ya. Karena partisipasi Anda sangat penting untuk mendukung keberhasilan pembangunan di Kota Magelang yang kita cintai ini. Sampaikan aspirasi atau aduan Anda melalui line telepon kami di nomor 0293-366-899 atau melalui WhatsApp di nomor 0882-135-135. Waktu masih cukup lama, ya, baru jam 15, lebihnya 10 menit, ya. Jangan kemana-mana. Saya Dani, temani Anda sampai jam 4 sore nanti di Bangun Magelang kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Insinyur Chandra Wijat Miko Adi, SPCT MT, Kepala JPM PTSP Kota Magelang. Mendukung inovasi membangun Magelang kita, yaitu manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahman. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi serta mempercepat penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif. Dalam konteks pelayanan perizinan dan investasi, komunikasi yang terbuka dan responsif menjadi kunci meningkatkan kualitas layanan untuk kepercayaan publik. Mari kita dukung bersama implementasinya sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima dan iklim investasi yang kondusif di Kota Magelang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Syahrudin Kurniawan STMT, selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penerang Kota Magelang. Dalam ini mendukung inovasi bangun Magelang kita, manajemen, berita, dan aspirasi pembangunan Kota Magelang melalui kolaborasi multimedia yang digagas oleh Saudara Noki Rahmanto. Inovasi ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat transparansi informasi, pembangunan, serta penyampaian aspirasi masyarakat secara efektif dan responsif. Melalui kolaborasi yang terbangun, diharapkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat semakin baik, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Mari kita dukung bersama implementasi demi kemajuan Kota Magelang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Layanan
1: Infolayan di Kota Magelang. Sahabat pendengar, info layanan stok darah di PMI Kota Magelang pada hari ini, hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Baik, untuk golongan darah A, komponen darah lengkap atau BB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 82 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 6 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah B, komponen darah lengkap atau BB tersedia 10 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 63 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 4 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 1 kantong. Golongan darah O, komponen darah lengkap atau BB tersedia 74 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 84 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 10 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. Golongan darah AB, komponen darah lengkap atau BB tersedia 9 kantong. Sel darah merah atau PRC tersedia 10 kantong. Komponen darah trombosit atau TC tersedia 3 kantong. Dan komponen darah setelah filtrasi leukosit atau LIO tersedia 2 kantong. PMI Kota Magelang mengajak seluruh warga Magelang dan sekitarnya untuk bisa donor darah. Dan stok darah bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk informasi lebih lanjut ketersediaan stok darah, silakan sahabat pendengar bisa datang ke UTD PMI Kota Magelang di Jalan Beringin nomor 1 Kota Magelang atau telepon di nomor 0293 319 2287.

back semua pendengar. Masih dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Dibangun Magelang kita bareng Seridani sampai nanti jam 4 sore ya. Yuk sahabat, tentunya Seridani selalu menunggu partisipasi dari Anda ya, khususnya warga atau masyarakat Kota Magelang ya. Untuk bisa berpartisipasi memberikan masukan atau saran ya. Di acara Bangun Magelang kita ya. Karena ini salah satu kunci penting dalam pembangunan kota ya. Yang namanya aspirasi, saran maupun masukan ini dapat membantu pemerintah memahami kebutuhan masyarakat secara lebih dekat dan tepat sasaran ya. Ya. Mulai program, melalui program Bangun Magelang kita, tentunya kami hadirkan sebagai ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Program ini hadir sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media agar setiap suara bisa didengar dan setiap ide bisa menjadi aksi nyata. Baik, terima kasih buat yang sudah gabung di 0882-135-135 ya. Nice, luar biasa. Bang Adiman di Metese, selamat sore Bang Adiman. Terima kasih banyak. Anda sangat peduli sekali dengan Kota Magelang, yang mana selalu mengingatkan kita, khususnya warga Kota Magelang ya. Warga Kelurahan Magelang, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di Kali Bening ya. Dan sebagai bentuk kepedulian kita untuk ikut berpartisipasi juga mengatasi sampah di Kota Magelang, yuk buat warga yang belum membentuk bank sampah di tingkat RT, yuk untuk segera bisa membentuk bank sampah. Karena ini bukti nyata di mana akan kita bisa membantu pemerintah untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di Kota Magelang. Baik, terima kasih Pak Ngadiman di Metese yang selalu akan mengingatkan kita, selalu peduli dengan lingkungan, selalu peduli dengan sampah. Karena tidak jauh dari apa yang kita lakukan, kita peduli dengan lingkungan, ini pun tentunya akan berpengaruh dengan kesehatan kita ya. Matur nuwun Pak Ngadiman. Silakan yang masih memberikan saran, masukan atau aspirasi, in. Masih ditunggu di 366899 atau di 0882-135-135 ya. Baik, sobat pendengar, saya masih menunggu, silakan. Masih ada waktu sampai jam 4 sore ya. Aspirasi maupun aduan dari Anda akan kami teruskan melalui aplikasi Monggo Lapor milik pemerintah Kota Magelang agar dapat ditindaklanjuti oleh dinas terkait ya. Yuk, saya Dani sudah siapkan satu tembang lagi ya. Jadi buat Anda yang hari ini punya informasi, silakan jangan dipek dewi. Yuk bagikan ya di acara Bangun Magelang kita. Kalau seumpama toh memang dari apa aduan atau aspirasi Anda itu butuh tindak lanjut, biar segera bisa ditindaklanjuti oleh dinas terkait tentunya ya. Baik, jangan kemana-mana, terus gabung di 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial kita. Saya, Evin Sita Hedu Kamil, terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai

0: sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini, langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya, Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mewakili dari Insan Media menyatakan dukungan terhadap inovasi Bangun Magelang kita yang diinisiasi oleh saudara Noki Rahmanto. Inisiatif ini memperkuat keterbukaan informasi serta komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sebagai mitra strategis, media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif. Kolaborasi ini diharapkan mendorong komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan responsif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Magelang, Magelang seputar kota.
1: Magelang seputar kota masih bersama saya Dani. Sahabat pendengar, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Magelang menyalurkan bantuan biaya pendidikan kepada 74 siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. Secara simbolis, bantuan diserahkan oleh Wali Kota Magelang Damara Prasetyono di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang kemarin. Ketua Basnas Kota Magelang Ahmad Yainuddin, dikutip dari laman Humas Magelang Kota hari ini, mengatakan bantuan senilai total 24,5 juta rupiah ini diberikan kepada 51 siswa sekolah dasar masing-masing mendapat 300 ribu rupiah dan 23 siswa sekolah menengah pertama masing-masing mendapat 400 ribu rupiah. Ia mengungkapkan program bantuan biaya pendidikan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sebagai bentuk kepedulian terhadap berlangsungnya pendidikan anak-anak di Kota Magelang. Ia menyampaikan apresiasi kepada para donatur, diantaranya aparatur sipil negara dan masyarakat yang telah menyalurkan zakat melalui Basnas, sehingga program bantuan pendidikan dapat terus berjalan. Sementara itu, Wali Kota Magelang Damara Prasetyono mengatakan, bantuan biaya pendidikan tersebut merupakan wujud ikhtiar bersama untuk memastikan setiap anak di Kota Magelang memiliki kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Wali Kota pun berpesan kepada para siswa penerima bantuan agar tidak menjadikan keterbatasan ekonomi sebagai penghalang untuk meraih kesuksesan. Sahabat, ikuti terus informasi terkini dalam Magelang seputar kota.

Sobat pendengar, saya Dani masih membersamai Anda dalam program Bangun Magelang Kita. Ruang bersama bagi kita semuanya untuk berbagi informasi, menyampaikan aspirasi, dan ikut serta dalam pembangunan Kota Magelang tercinta. Baik, terima kasih buat pengadiman di MTSC ya, yang selalu akan peduli dengan Kota Magelang, yang selalu akan mengingatkan kita semuanya untuk peduli dengan sampah, untuk peduli tidak membuang sampah di sembarangan, apalagi di sungai Kali Bening ya. Terima kasih. Dan tentunya sahabat pendengar, yuk saya Dani terus bakal ajak Anda untuk tukulkan rason duweni terhadap Kota Magelang. Karena saya yakin dengan apa rason duweni kita terhadap Kota Magelang, tentunya kita pun akan mempunyai rasa peduli. Dan rasa peduli itu tentunya juga ini akan menjadi awal di mana kita peduli dengan Kota Magelang ya. Peduli yang hanya Anda pun bisa atau mau memberikan informasi-informasi seputar Kota Magelang ya. Entah itu masukan atau aspirasi atau aduan, silakan kita tunggu di acara Bangun Magelang Kita. Baik, sahabat pendengar, tibalah kita di penghujung program Bangun Magelang Kita pada hari ini. Hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda, juga partisipasi aktif melalui berbagai aspirasi, masukan, dan aduan yang telah Anda sampaikan kepada kami. Setiap suara yang masuk tentunya menjadi bagian penting dalam upaya bersama membangun Kota Magelang yang lebih baik. Dan jangan lewatkan sahabat pendengar ya, Bangun Magelang Kita selalu hadir setiap hari Senin sampai Jumat di waktu yang sama. Dan pastikan Anda tetap bersama kami dan terus kirimkan aspirasi Anda melalui WhatsApp maupun telepon kami ya. Saya Dani pamit. Terima kasih bersamaannya. Yuk kita jaga kebersamaan, perkuat kepedulian, dan tingkatkan partisipasi untuk Kota Magelang tercinta. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sore sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Apa kabar hari ini? Semoga kebahagiaan-kebahagiaan yang kecil tapi bermakna itu bisa kita ciptakan begitu ya. Karena kebahagiaan yang diciptakan jauh lebih bermakna ketimbang nunggu diciptain sama suasana yang tidak tahu kita hadapi atau orang-orang yang kita temuin. Jadi hati sebenarnya sudah penuh terlebih dahulu gitu ya, dengan tangki-tangki cinta yang diciptakan sendiri. Oke deh, sore hari ini memang cukup mendung ya sahabat. Di Jawa Tengah sebenarnya sudah diprediksi terjadi musim kemarau, tapi di Kota Magelang kita tercinta ini dan di beberapa wilayah di Jawa Tengah masih turun hujan, bahkan dengan intensitas ringan hingga hujan lebat disertai petir. Jaga kesehatan ya buat kita semua. Kita tunggu buat bisa gabung di 0882 135 135. Gak usah lama-lama buat dapetin lagu yang paling oke buat didengerin, jadi teman asik. Apalagi pas lagi on the way gitu ya, mau kemana aja. Paling asik sih memang dengerin lagu-lagu di Sugeng Santen. Satu buah lagu spesial Vita hadirkan dari For Revenge sendiri. Stay tune ya, sampai usai nanti di jam 7.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
4: Lah yo gampang, Bu. Ning toko Emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
3: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
4: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
5: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
4: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
3: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
4: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
3: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
4: Waduh, duh, waduh.

sahabat pendengar, capek boleh, nyerah jangan gitu ya. Memang yang namanya pasang surutnya kehidupan gitu pasti dirasakan oleh setiap manusia di tahapannya masing-masing. Jadi kalau sekarang itu lagi ngerasa capek, mungkin hanya butuh istirahat aja, dengan benar-benar istirahatnya yang bakal bisa ngebalikin kita untuk jadi lebih semangat gitu ya. Entah itu olahraga atau hal-hal yang benar-benar pengen dilakuin saat ini. Kalau lagi mau dengerin musik aja, ya udahlah, nggak usah nunggu sampai nanti gitu ya. Buruan sekarang juga. Kirim-kirim WhatsApp di 0882-135-135 dan juga telepon di 366-899. Apa kabar nih? Selamat sore buat Pak Herman yang sudah gabung ya. Lagunya untuk apa dari Maudi? Boleh banget ya. Salamnya buat Pak Iwan, ada Pak Suprianto juga Pak Rohyanto, kemudian Pak Tarmono, Bu Riono, ada Bu Nani juga Bu Endang Wahyu ya, Bu Tuti Haryanti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semuanya aja. Selamat sore. Kemudian juga Pak Supardi, ngikut aja ya lagunya, boleh deh. Habis ini Vita puterin ya. Elegi Esok Pagi, itu dinyanyikan sama Ebit GAD bareng sama anaknya Adera. Susah banget. Adera dan juga Segara. Ditunggu aja, salam buat semuanya ya yang lagi pada gabung sama Vita. Mas sore aja, selamat menikmati sisa hari ini dengan lebih bahagia. Bahagia secukupnya, bersyukur sebanyak-banyaknya. Stay tune hanya di Sugeng Santen sampai jam 7 malam.

0: Eh guys, guys, sini deh. Spill dong, cita-cita kamu apa nih?
1: Apa ya? Bingung. Jadi artis deh.
2: Wow.
0: Kalau aku sih dokter dong.
2: Cie.
0: Kalau cita-cita aku sih mau nikah sama dia. Yakin mau nikah?
3: Masih remaja mau nikah? Yuk pikir lagi.
4: Perkawinan remaja terbukti memberikan dampak negatif tidak hanya pada kesehatan fisik ibu yang masih remaja, tapi juga kesehatan mental seperti baby blues, depresi, ansietas, sulit bonding dengan bayinya, hingga berpikir bunuh diri atau menyakiti bayinya. Tidak hanya itu, dampak jangka panjang kesehatan bayi yang dilahirkan adalah seperti berat lahir rendah, prematuritas, malnutrisi, stunting, gangguan perkembangan, pencapaian akademis rendah, serta berisiko mengalami kekerasan dan penelantaran. Mau nikah? Yuk pikir lagi, pastikan dulu kamu siap. Stop pernikahan remaja. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang.
5: Yuk, yuk. Jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
6: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
5: Ah, jan mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
6: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
5: JDIH? Apa kuwi yuk?
6: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
5: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, Yu. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
6: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
5: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
2: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

0: Lho, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
4: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
3: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
4: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
3: Mari bersatu memberikan

0: dukungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363-616 atau bisa juga datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang.
0: Saya Dr. Bayu Sunarsana Putra, spesialis kedokteran jiwa atau psikiater di Suroyo Hospital.
1: Dan saya Swastika Wulan Pahlevi, psikolog klinis di Suroyo Hospital.
0: Yuk, bersama kita ciptakan dunia yang lebih baik. Mari kita jadi bagian dari solusi.
1: Stop bullying mulai dari kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suroyo Hospital Magelang.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, siapa yang tidak mengenal Hasri Ainun Habibi? Perempuan luar biasa ini adalah pendamping setia Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Kisah cinta dan kehidupan nyata mereka pun tertuang dalam sebuah film drama berjudul Habibie Ainun. Nah, hari ini, 22 Mei 2010, sosok yang menjadi salah satu simbol kesetiaan, pengabdian, dan cinta tersebut meninggalkan dunia untuk selamanya. Bagaimanakah sosok Ainun Habibie? Insan Edukasi, Hasri Ainun Habibie, atau lebih terkenal dengan nama Ainun Habibie, memiliki nama asli Hasri Ainun Besari. Keluarga Ainun adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Salah satu orang terpenting yang mendorongnya untuk rajin belajar adalah sang ibu. Ainun menikah dengan teman SMA-nya, Rudy Habibie, tahun 1962. Mereka dikaruniai dua anak, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie, dan 6 cucu. Selama menjadi ibu negara, Ainun memperlihatkan dedikasi yang tinggi dan pengabdian pada suami dan negara. Ainun memiliki kepedulian yang besar terhadap beberapa yayasan, seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk penyantun mata tunanetra. Ia juga mencatat segudang prestasi besar selama hidupnya. Atas sumbangsinya tersebut, Ainun mendapatkan beberapa penghargaan tertinggi, Bintang Mahaputra. Penghargaan itu diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada warga yang dianggap memiliki peran besar terhadap negara. Insan Edukasi, Maret 2010. Hasri Ainun Habibie masuk ke rumah sakit di München, Jerman karena penyakit komplikasi yang ia derita. Ainun telah menjalani operasi beberapa kali. Pukul 5 sore lebih 5 menit waktu Jerman, di hari Sabtu 22 Mei 2010, Ainun Habibie wafat dalam usia 72 tahun, setelah 45 tahun mendampingi Habibie. Sebelum wafat, Ainun sempat beberapa kali mengalami kritis, namun jiwanya tidak terselamatkan lagi. Ainun wafat, meninggalkan semua untuk selamanya. Meninggalkan duka yang begitu mendalam pada diri Habibie, sang suami, dan keluarganya. Berikut adalah penggalan puisi Habibie yang akan menjadi inspirasi bagi kita tentang arti kesetiaan dan cinta. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu, sayang. Tanpa mereka sadari, kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan, kau darinya, dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku, dan sekarang kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan calon bidadari surgaku.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kain jeru. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
0: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
7: Ah enggak, bensin mahal tahu.
6: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
7: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
6: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
7: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
6: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
7: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
8: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
9: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
6: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
5: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
6: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
7: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
8: Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
9: Syarat dan ketentuan berlaku.
8: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.

0: gak semua orang memang harus ngerti sama proses kehidupan kita gitu ya. Apalagi yang sekarang ini lagi kita perjuangin, termasuk juga kemerdekaan, bukan hanya finansial tapi kemerdekaan pola pikir gitu ya. Kalau masih terbudaki sama hal-hal yang bisa bikin kita jadi down, kenapa sih gak dibuang aja? Emangnya gampang gitu bisa move on? Ya memang gak gampang, tapi mudah juga untuk dilakukan, cuman keputusan yang berani aja. Apa kabar nih buat yang sudah gabung di 0882-135-135 ya? Bu Tuti, waalaikumsalam. Ikut gabung di Sugeng Sonten, mau request lagunya aja deh. Apa nih lagunya? Jaga Selalu Hatimu dari Seventeen. Salam buat Bu Endang Wahyu, Bu Mariono, ada Bu Sadewa juga, Mbak Murni ya, Mama Vega, Bunda Eti, Pak Iwan, Pak Herman juga, Pak Prianto, ada Pak Tarmono nih, Mbak Sekar, Lembayung, Bu Nani juga, Bu Riono. Pokoknya buat semuanya aja deh yang lagi gabung bareng sama Vita. Mau telepon bisa banget di 366-899 sekarang juga. Ada siapa di sana ya? Halo, selamat sore.
1: Assalamualaikum, Sugeng Sonten, Mbak Vita.
0: Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabar Pak Iwan?
1: Kabar baik, sehat, alhamdulillah ya. Mbak Vita gimana sore ini?
0: Luar biasa hari ini. Pak Iwan, barusan pulang kerja kah?
1: Ini libur Mbak, Jumat berkah.
0: Oh iya ya, hari ini Jumat ya. Oke Pak Iwan, request lagu apa nih dari saya?
1: Ini lagu-lagu terbaru ya.
0: Ya, betul.
1: Lagunya Semenjak Ada Dirimu dari Yovie Widianto.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Ibu Tuti Haryanti, Bu Sadowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mama Olga, Bu Nani, Bu Wid, Bu Indarto, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Lungki yang di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Juga ada Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Nadine, Mas Javi, Mas Irfan, Pak Lembayung Sutra. Juga ada Bunda Ayu yang di Temanggung. Juga ada Mas Riko. Juga buat Pak Herman, Pak Prianto, Pak Royanto, Pak Tarmono, Om Yono. Ya, buat semuanya saja Mbak Vita.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Vita, selamat tugas. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Iwan. Selamat sore. Selamat menikmati sisa hari ini. Semoga bahagia dan sehat. Nah sahabat, bisa jadi sekarang ini lagi pengen dengerin lagu-lagu yang pernah ngehits di era 90-an, mungkin 2000-an gitu ya. Vita punya banyak sekali koleksi lagu-lagu yang keren, yang hits saat itu. Jadi kalau mau gabung, Vita tungguin ya untuk bisa kirimin WhatsApp aja di 0882-135-135. Atau juga bisa phone live ke 366-899. Kali ini Vita mau muterin lagu dari The Rasmus, Living in a World Without You. Satu lagu yang kayaknya cocok banget ya buat yang lagi pengen move on. Gara-gara bener-bener yang sakit hati gitu, lagu ini tuh jadi pendorong semangat ya buat move on. Sampai jam 7, stay tune cuman di 103,5 Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Sesungguhnya rezeki mencari seorang hamba sebagaimana ajal mencarinya. Hadis riwayat At-Tabrani.

0: Sayang, sayang, Niki tak paring HP, lucu-lucu toh no.
1: Bune, bune. Nek anak nangis ya dinengen nang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Boten nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
4: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai Tumpang Koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dina Sabtu Minggu ana opor ayam.
3: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
4: Wah yo iya, bumbu khas berempah e kuwi lho, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang.
5: Cari sarapan atau makan siang yang gurih dan

menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari 5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 6:30 sampai jam 3 sore dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai Tumpang

0: Mbak Sekar Ayub dari perempatan Mangkaret ke arah Kiai Langgeng sekitar 200 meter. Bisa juga order via GrabFood, ShopeeFood, GoFood atau WA di nomor 0822-2924-1069.
1: Kepoin juga ya Instagram mereka di @kedaisekarayu_magelang.
0: Tumpang koyor Mbak Sekar Ayu, gurihnya bikin nagih.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
3: Ono kain jero, ambe yene lagi kumat meneh. Padahal wis berobat ning ndi wae, tapi rungono hasilé.
2: Nek ambe yen ya kudune breksa ning khusus ambe yen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
4: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk kamu umat muslim dimanapun berada. Yap, masih bareng sama Vita di Sugeng Swanten dengan lagu-lagu Indonesia mancanegara populer yang bisa jadi teman istimewa nih buat petang sampai nanti di pukul 7 malam ya. Waalaikumsalam, ini ada siapakah? Dari Radio Box ya, dari Gorontalo nih. Terima kasih buat Bapak Sarifin Ahmad ya yang sudah bergabung bareng sama Vita di acara Sugeng Sonten. Lagu-lagu di setiap jam 4 sampai dengan jam 7 adalah lagu Indonesia mancanegara. Tapi khusus hari Jumat Sabtu begitu ya, di akhir pekan. Selamat mendengarkan dari Gorontalo ya. Buat Bu Tuti Haryanti juga makasih. Tadi lagunya sudah Vita puterin dengan Seventeen, Jaga Selalu Hatimu. Oh ya, sahabat pendengar, validasi paling penting datang dari diri sendiri ya. Sebenarnya bukan dari komentar orang. Misalnya, hari ini terasa spesial banget ya, karena udah bisa nyelesain pekerjaan yang meskipun awalnya tuh ngerasa kayak sulit, tapi ternyata bisa. Wah, luar biasa banget nih aku. Satu bentuk pujian yang ternyata bisa kasih feedback yang luar biasa buat diri sendiri. Ini bukan narsis ya, tapi justru kadang-kadang kita kebanyakan muji orang lain, lupa muji dan terima kasih kepada diri sendiri. So, saat ini katakan terima kasih untuk diri sendiri, karena mungkin sudah berjuang dari pagi sampai dengan petang ini. Ya, sahabat pendengar, balik lagi ya, dengerin lagu This Is 420, Zona Nyaman. Sampai usai nanti, stay tune terus di 103,5 Magelang FM.

0: Di, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
1: Setia. Iki lho Mas, deloke spray ini. Tuku rong suwe kok ora awet, nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Jo, tak tumbaske.
1: Neng toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
1: Wah, nek iki yo apik-apik tenan barange Mas. Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan. Toko Setiawan. Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
2: Gimana ya? Bantu aku dong.
3: Kenapa sih? Ada apa?
2: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID.
5: PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
2: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
5: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
2: Nah, kenapa harus ada PPID?
5: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
6: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
5: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.

0: Kata Mutiara karya Ching Hai dari Cina. Kadangkala kita dilahirkan dalam keadaan sengsara karena Tuhan menghendaki kita belajar bersemangat pantang mundur dan berlatih keberanian diri.
1: Insan edukasi, kita diingatkan bahwa dalam hidup ini ada susah dan senang. Jika tengah susah, itu merupakan bagian dari hidup dan harus kita hadapi dengan semangat pantang mundur dan keberanian yang kuat. Apakah kita siap menghadapinya?

0: Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelinge, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
2: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
1: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
2: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data Kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
1: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
2: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
1: Tampilannya informatif juga ya?
2: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
1: Ribet nggak tuh installnya?
2: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus, langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
1: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung satset, nggak pakai ribet.
0: DataGo Mobile.
3: DataGo Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia. Cari data, DataGo Mobile aja.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Masih di Sugeng Sonten dari 103,5 Magelang FM ya, bareng sama Vita. Ya, sahabat pendengar. Jangan sibuk deh buat comparing kehidupan seseorang sama kehidupan kita. Kan setiap orang punya waktunya sendiri-sendiri. Jadi tetap semangat ya, dan juga jangan menyerah. Berpikir positif buat diri sendiri itu penting banget, apalagi positif thinking dengan apa yang Tuhan berikan. Baik buruknya pasti jadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Semangat ya. Ini dari Mas Teo nih. Terima kasih sudah bergabung bareng sama Vita ya. Ya, terima kasih juga informasi yang sudah dibagikan. Ngomong-ngomong nih, sahabat pendengar, mau pagi sampai malam, yang namanya telur ketika diolah dengan beragam menu gitu ya, bisa jadi konsumsi yang anytime bisa bisa dijadikan menu andalan begitu ya. Salah satunya adalah telur rebus. Nah, mau makan dengan nasi putih, soto ayam, bahkan kalau dilahap langsung bikin sarapan jadi lebih kenyang begitu ya. Apalagi bekal favorit bareng sama keluarga. Tapi gak sedikit loh yang sadar kalau telur tidak diolah dengan benar, telur rebus ini bisa membahayakan tubuh. Terutama bahan makanan ini identik sekali dengan bakteri. Yap, bakteri Salmonella. Makanya nih penting banget untuk mempertimbangkan proses merebus telur mulai dari sekarang. Sahabat pendengar, sebelum membahas tentang bagaimana caranya, ini Vita mau cerita dulu nih. Ada satu tips di mana merebus telur akan jadi lebih menyehatkan ketika diberi perasan jeruk nipis. Kenapa begitu ya? Untuk diketahui, sahabat, ternyata irisan jeruk nipis ketika dimasukkan ke telur rebus dengan durasi yang ideal, misalnya 5 menit, 10 menit, 15 atau lain sebagainya gitu ya, kuning telur itu jadi lebih keras setelah direbus kurang dari 6 menit. Jadi gak bakal menguras banyak gas ataupun kelamaan dalam memasaknya. Untuk menghilangkan bakterinya yang menempel pada telur, tambahkan 2-4 menit agar bakteri benar-benar hilang. Tapi jika rasanya tuh terlalu lama begitu ya untuk merebus telur, juga bukan cara yang benar, sampai 30 menit misalnya. Karena kandungan nutrisi dan mineral pada telur ini akan berkurang, apalagi kalau sudah masak, diolah lagi, kemudian dipanasin lagi, ya efek buruk lainnya bakal jadi menurunkan protein dalam telur itu begitu ya. Nah, kalau sahabat pendengar udah sering banget ngerebus telur, tapi kenapa nggak tahu dia sering banget retak? Abis ngerebus nih bisa nyiapin dulu ya air es yang ditambahkan dalam satu cawan air. Jadi ini akan menjaga agar cangkang telur tidak gampang retak. Kemudian telur juga jangan terlalu lama merebusnya, paling tidak 10 menit ya untuk merebus. Ini biar terjadi reaksi oksidasi dan besi sulfida. Karena penting diingat, semakin besar tingkat oksidasi, maka semakin banyak nutrisi yang hilang dari telur tersebut. Artinya, masaknya jangan terlalu lama. At least 10 menit aja cukup begitu ya. Semoga jadi tips yang bermanfaat buat sobat pendengar. Sampai jam 7 banyak banget lagu-lagu yang masih bakal Vita putarkan. Termasuk juga buat sahabat pendengar yang mau telpon, Vita tungguin ya untuk bisa atensi di 0882-135-135 untuk WhatsApp, 366-899 untuk telpon.
1: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me.

0: Sayang, sayang, Niki, tak paring HP, lucu-lucu toh, nak.
1: Walah, bune-bune, nek anake nangis ya dineng-neng, diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, sing penting niku kan anake meneng, boto nangis terus ki lho ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi, mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
4: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ya.
3: Stunting? Apa itu?
4: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
5: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
6: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
5: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
4: Kok ibu tahu sih?
5: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
6: Ingat, cegah stunting itu penting.
7: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Cinta Mutiara, karya Ian Suryani, penulis buku dari Singapura. Yang penting bukan berapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup.
1: Insan edukasi, sebenarnya yang penting dari hidup seseorang adalah bagaimana seseorang menjalani kehidupannya dan bukan lamanya hidup. Hidup seseorang meskipun hanya sebentar akan lebih berarti dan bermakna jika dijalani dengan perbuatan yang baik bila dibandingkan dengan hidup di dunia lebih lama dan panjang tetapi diisi dengan perbuatan yang

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad

0: merawat dan membangun kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 kota Magelang. Mari kita terus merawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut, dari masa ke masa, kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudha Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan, mumet tenan ya yuk. Nah, kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Rah perlu ribet, rah perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, ojo nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan kiyo, ora salah. Yang jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

Ya, sahabat pendengar, waktu sudah menunjukkan menit 47 lepas dari pukul 18. Hujan ya melanda dari wilayah utara, tengah maupun selatan. Kalau di batas kota sih rintik-rintiknya sepertinya sudah mulai lebih turun intensitasnya ketimbang yang ada di Magelang Tengah ya. Begitu juga di Jalan Pahlawan, tadi sempat turun hujan dengan deras. Jadi saya himbau buat sahabat pendengar yang mau pergi, mau keluar rumah, tidak penting-penting amat, penting di rumah aja. Dan semoga selamat sampai tujuan deh buat sahabat pendengar yang sedang dalam perjalanan kemanapun. Usai sudah kebersamaan kita di Sugeng Swanten, waktunya Vita untuk pamit undur diri. Sampai usai nanti di pukul 10 ada rekan Ayu L. Ini di kelonengan nyamleng ya. Gelang Telu. Emang ini hari apa sih? Tiba-tiba lupa hari. Gelang Telu ya sahabat pendengar. Ya kalau begitu, selamat bernostalgia dengan lagu-lagu era 80-an ya. Sampai jumpa lagi. Masih ada beberapa lagu yang bisa Vita putarkan dari 103,5 Magelang FM dengan lagu populer mancanegara dan juga Indonesia. So, this is Keisha Lefronka. Tersemogakan. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat malam. Selamat malam semuanya. Selamat malam sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabarnya Anda malam hari ini? Di malam hari ini, hari Jumat, malam Sabtu ya, 22 Mei 2026. Sudah menikmati, mulai menikmati kebersamaan barengan keluarga. Happy weekend ya. Di tengah dinginnya malam dan di mana lampu kota yang mulai bersinar perlahan, semoga selalu ada kehangatan yang menemani langkah panjenengan semua, sahabat semua, dimanapun Anda berada. Buat yang masih bekerja, masih dalam perjalanan, atau barangkali sedang menikmati kesendirian di kamar, atau mungkin sedang mengenang seseorang yang dulu pernah begitu berarti, aduh melo banget ya. Mengenang seseorang yang dulu pernah berarti. Kayaknya ada sebagian sahabat yang menyatakan benar banget ya. Oke, relate kali kak, betul ya. Pernah gak sih Anda mengenang masa lalu yang sangat berarti sehingga Anda langsung cus ke lagu-lagu yang menjadi kenangan tentang kehidupan sahabat ya. Relate banget ya emang. Oke, malam hari ini izinkan saya hadir menemani kebersamaan Anda dengan nada-nada penuh cerita, nada-nada penuh melodi, nada-nada yang sepertinya membangkitkan kenangan akan masa lalu. Entah itu masa lalu itu sedih, bahagia, dinikmati semuanya ya. Malam ini di program Gelang Teluh hanya di Radio Magelang FM, kita akan kembali bernostalgia dengan deretan lagu pop lawas, pop nostalgia yang mungkin pernah menjadi soundtrack hidup sahabat semua. Relate banget katanya ya. Tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, nikmati di awal malam hari ini dan biarkan setiap lagu membawa pulang cerita yang sempat terlupa. Baik, sampai purna pukul 10 malam nanti saya bakal menjadi kanca setia bersama Anda di Gelang Teluh Magelang FM. Kita awali lewat sebuah lagu koleksi. Sebenarnya ini karya cipta dari Panca Pondaak ya, tapi dinyanyikan Yuni Shara. Lewat satu titelnya Ku Cari Jalan Yang Terbaik dan Aryati koleksi Tantowi Yahya. Mas Dim APS katanya semakin dilupakan semakin kuat dalam ingatan. Cielah, meronta-ronta ya. Semakin dilupakan semakin meronta-ronta untuk jangan terhempas dari memori kita. Betul? Aduh, jadi ikut gimana gitu ya. Mengingat masa lalu, mengingat nostalgia, ada kisah sedih, ada kisah bahagia, ada kisah lucu. Terkadang kisah yang menyakitkan itu terselip saat ini di sela-sela kehidupan Anda ya. Okay, kita awali bersama lewat vokal Yuni Shara lewat satu titelnya Ku Cari Jalan Terbaik dan Aryati Tantowi Yahya barengan saya Ayu El di program Gelang Teluh Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Oke, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bro, apa kabar?
3: Wah, baik mbak. Kamu gimana?
2: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
3: Ya, lumayan mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
2: Malah mas. Kalau izin usaha sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
3: Oh gitu.
2: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
3: Tapi apa aja manfaatnya?
2: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban karena sudah legal.
3: Oh iya ya.
2: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
3: Oh iya iya.
2: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
3: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya mbak.
2: Yoi mas.
0: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Eh, Sil, main ke rumah Gita yuk.
1: Kapan? Sekarang?
0: Iya, sekarang.
1: Gak mau ah, kemarin aku tuh kesana, gelap, lampu jalannya tuh pada mati. Udah gitu, jalannya rusak, aduh ngeri banget.
0: Oh gitu, terus-terus kamu udah lapor?
1: Lapor?
0: Iya, lapor.
1: Wah, memangnya bisa ya? Lapor kemana sih?
0: Loh, ya bisa dong, caranya melalui Monggo Lapor. Kamu tinggal masuk ke lapor.magelangkota.go.id. Kamu tinggal isi data yang diminta. Kalau ada lampiran gambar laporanmu, itu lebih bagus. Tinggal klik lapor, laporanmu udah masuk deh.
1: Terus-terus, gitu aja nih?
0: Iya, nanti kamu bakal dapat nomor tracking untuk melacak laporan kamu yang sudah ditindaklanjuti.
1: Tindaklanjutnya lama nggak?
0: Maksimal 4 hari kerja, laporan kamu sudah langsung ditindaklanjuti.
1: Wah, keren banget ya!
2: Monggo Lapor.
1: Sampaikan aspirasi Anda kepada pemerintah Kota Magelang dan ambil peran dalam mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.
2: Monggo Lapor.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.
4: Thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM ya. Untuk malam hari ini, Kota Magelang baru saja diguyur hujan ya. Lumayan deras tapi alhamdulillah udah reda ya. Bagaimana dengan tempat Anda? Masihkah hujan melanda? Tempat Anda sekarang masih gerimis, gak apa-apa, hujan bawa berkah, hujan bawa rezeki ya. Amin, ya Allah, biar tanggal tua tetap semangat ya. Kalau ini bisa jadi rezeki untuk kita semua, amin, ya Allah. Berharap berharap yang baik, berdoa yang baik, berprasangka yang baik, itu yang akan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Okay, malam hari ini saya bakal sapa yang udah kirim by WA. Ada Buriono di Dudan. Selamat malam Magelang FM. Gelang Telu Mbak Ayu, Al Buriono di Dudan request lagu Kau Selalu di Hatiku. Erni Johan ya, salamnya buat Bu Darto sekalian, Bu Neni, Bu Nani, Bu Sadua, Bu Indang Wayu, Bu Daeti, Bu Pramono, Bu Titi Ariati, Bu Sekar, Bu Mariono, Bu Haryani dan semuanya. Buat Mbak Ayu Al metugas ya, tetap semangat dengan hati bahagia, rezeki lancar. Amin, ya Allah, amin. Doa yang doa sebaliknya buat Buriono di Dudan ya. Ngopi dulu Mbak Ayu Al biar semeringnya enggak ngantuk. Iya, sebentar lagi nih Buriono. Kemudian dari malam Mbak Ayu, malam juga. Ini Mbak Putri di belakang The Alun-Alun Mall. Request lagu Perasaan Yang Ditinggalkan. Aduh, ditinggali di mana Mbak Put? Diputar tak tunggu, kirim salamnya buat Mbak Ayu aja, mat malam siaran dan di play lagunya. Okay. Tadi Mbak Cici request Asmara Novia Kolo Paking ya. Terus ada lagi siapa yang request Bang Kutua Jadi Saksi? Hadir, kalau enggak hadir saya putar belakangan ya. Oke, Asmara dulu dari Novia Kolopaking yang bakal saya hadirkan. Terus Kau Selalu di Hatiku. Yang request Bang Kuto Jadi Saksi tadi siapa ya? Aku kok lupa. Pak Tarstio di Jalan Rama, selamat malam Jeng Ayu L. Pak Tarstio di Jalan Rama request lagu Bila Kau Seorang Diri Nur Afni Oktavia. Lagu ini untuk teman-teman SD Kanisius Pendawa alumni 6667 Pontong Samidi, Bang Kirlan, Mas Haryanto dan Ibu Haryani, Mama Olga, Bu Riono, Bu Petrus dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu L, selamat bertugas sampai paripurna. Okay, thank you. Yang tadi itu di 366899 silakan, saya buka line ini untuk Anda. Tadi belum dibuka karena lagi bacain WA ya. Ada yang mau masuk di 366899? Ada? Mumpung belum saya tinggal, okay. Disapa dulu di 366899. Gelang Telu, selamat malam.
5: Sugeng Dalu.
4: Sugeng Dalu Wong Ayu di Cijantung, Mbak Nungki. Apa ya kabar nih?
5: Kabarnya baik, baik gimana?
4: Alhamdulillah baik. Ngomong-ngomong, Jakarta hujan gak nih?
5: Kemarin hujan, kalau tadi cuma gerimis.
4: Gerimis.
5: Gerimis mengundang.
4: Gerimis mengundang, mengundang untuk tiduran ya. Si Dede lagi ngapain nih?
5: Ini lagi panikan itu sama Mbak E.
4: Gitu. Mamanya lagi nelfon Asyik ke Radio Magelang FM ya.
5: Mau dengerin lagu.
4: Okay.
5: Ini
4: boleh.
5: Amelia 3.
4: Kami lihat aja. Oke, okay, salamnya buat siapa?
5: Salam-salam buat Mas Bimo, yang di Toyota, Pak Darmono,
4: okay.
5: Buat
4: siap.
5: Pak Herman, Bayu Citra, Tom Eku, Bunda Ayu,
4: okay.
5: Bunda Jero, Bunda Isti, Bunda Bu Haryani,
4: okay.
5: Bunda Maksud, Bunda Fiza, Mariotto, dan semuanya aja.
4: Oke okay, deh. Oke, siap. Oke. Kembali kasih Mbak Nungki di Cijantung, Jakarta ya. Thank you, sehat selalu. Salam buat adik dan Mas Bimonya ya. Oke, Mbak Darmo absen bun, Bantul Jogja hadir. Halo Bantul Jogja, Bantulnya di mana Mbak Darmo? Betul ya. Kemudian Kak Sunan X, terus ada siapa nih? Ayah Babe. Ada Kak Ceko Wayu, Kak Vin. Terus siapa lagi nih? Kak Yudi Celie ya. Sahabat semua yang selalu setia barengan saya, Kak Hermin Darwati, aduh yang udah di atas. Ayah Babe Wilujeng Dalu Kumaha Damang. Alhamdulillah saya Ayah Babe gitu ya. Oh, Parang Tritis Pesisir Bun. Enak sekali bisa mendengarkan bunyi deburan ombak ya. Ini sesuatu yang menenangkan. Jadi kangen Parang Tritis nih Mbak Darmo. Asmara Novia kalau pagi yang di request Mbak Cici ya. Cici siapa Mbak Cici? Ngomong-ngomong Mbak Cici, aku juga punya teman Mbak Cici Hari Murti yang ada di Jagoan Magelang ya. Terus ke selalu di hati Karni Johan yang dah di request sama Buriana di Dudan ya. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM.

0: Loh, Duk, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh, Pak.
0: Waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Yuk, jaluk kopi ini siji ya, yuk. Ora lagi-lagi ya.
4: Monggo, Kang, kopi ini ben rang lentruk ngono kuwi.
3: Ah, jan, mumet tenan ya, yuk. Lah kemarin itu yuk, diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku, nyari itu di mana?
4: Lah, gampang kuwi, Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
3: JDIH?
4: Heeh.
3: Apa kuwi yo?
4: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam, Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
3: Wah, mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya, yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
4: Iya dong, wong saiki zaman digital. Aja nganti kudet, kurang update.
3: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul. JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.
5: Gelang telu. Magelang tempo dulu. Magelang

0: ambeien ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
1: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
2: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
3: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
2: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
3: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
2: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
3: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
2: Tampilannya informatif juga ya?
3: Tentu dong. Kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
2: Ribet nggak tuh installnya?
3: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
2: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
3: Datago Mobile.
4: Datago Mobile
3: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang. Tempo dulu. Magelang FM.
1: Sahabat pendengar, Putri Penulis Ahmad Bahar ISF 33 tahun melaporkan Ketua Umum DPP Grip Jaya Rosario de Marsal alias Hercules ke Polda Metro Jaya pada hari Jumat 22 Mei 2026. ISF melaporkan Hercules atas dugaan penyekapan terhadap dirinya di Markas Grip Jaya Kedoya Jakarta Barat pada Minggu 17 Mei 2026. Dan kuasa hukum ISF Gufroni di Mapolda Metro Jaya pada Jumat menyampaikan bahwa ada pengepungan rumah, kemudian ada penculikan, penyanderaan, ada ancaman verbal, kekerasan verbal, kemudian ada penggunaan senjata api dan merendahkan kliennya yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang mengatasnamakan Ormas Grip. Dan juga diduga dilakukan oleh ketua umumnya, dalam hal ini adalah Hercules. Gufroni mengatakan dugaan kekerasan yang diterima ISF diduga dilakukan untuk mendorong korban mengakui terkait pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp miliknya kepada Hercules berisi ancaman. Padahal akun WhatsApp milik ISF telah diretas sampai akhirnya sebuah pesan berisi ancaman terkirim ke Hercules dan istrinya. Di Markas Grip Jaya, ISF diinterogasi, dipaksa untuk mengakui bahwa ISF yang melakukan pengiriman pesan kepada Hercules dan istrinya yang berisikan ancaman-ancaman melalui WhatsApp. Dalam laporan itu, Hercules dilaporkan dengan pasal 446 KUHP tentang perampasan kemerdekaan orang, jungto pasal 451 KUHP tentang penyanderaan. Selain itu, ISF juga melaporkan dugaan peretasan akun WhatsApp miliknya ke Polda Metro Jaya. Peretasan akun WhatsApp tersebut menjadi awal mula persoalan yang membuat ISF berurusan dengan Hercules. Karena akun WhatsApp diretas, kemudian mengirimkan pesan ancaman kepada Hercules dan istrinya, padahal ISF tidak memiliki kontak Hercules. Dan laporan ini terkait masalah peretasan handphone milik saudari ISF yang menjadi pangkal masalah sehingga Hercules marah besar, yang seolah-olah WA itu adalah kliennya, padahal bukan katanya. Saat itu korban tidak bisa mengakses akun WhatsApp miliknya hingga akhirnya diduga disekap oleh anggota Grip Jaya pada Minggu 17 Mei 2026 yang berkaitan dengan dugaan peretasan tersebut. Atas kejadian itu, terlapor dalam kasus dugaan peretasan akun WhatsApp dijerat pasal 48 UU ITE jungto pasal 32 dan pasal 51 jungto pasal 35 UU ITE tentang manipulasi data serta pasal 332 KUHP tentang penyadapan alat elektronik milik orang lain. Thank you banget yang sudah selalu setia dengan saya, Ayu L. Saya kembali bakal bacakan WA-nya. Pak Herman Tidar Utara, selamat malam. Request lagu Jangan Pernah Berkata Benci, Bob Tutupoli. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Buriono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Erna Dwi, Mbak Susi, Mbak Murni, dan semua pendengar Radio Magelang FM, semoga terhibur. Buat penyiarnya Mentugas, semoga sehat selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara. Halo Bu Sadua, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ayu L, Bu Sadua di Jambe Wangi. Request sampai bertemu Teti Kadi. Salamnya buat Bu Eti, Bu Riono, Bu Nani Kalinegoro, Bu Endang Wahyu, Mbak Nungki, Mama Vega, Mbak Murni, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Diboyono, Pak Prianto, dan semua fans Radio Magelang FM. Buat Mbak Ayu, semoga sehat, banyak rezeki, dan selamat beraktivitas. Semoga sukses. Amin, amin. Doa yang sama untuk Bu Sadua di Jambe Wangi ya. Kamelia 3 Ebit GAD bakal saya hadirkan untuk membersamai sahabat semua di program Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu.
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban, karena sudah legal.
5: Oh iya ya.
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh iya iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: Sahabat pendengar, sudah bukan rahasia lagi kan bahwa berita palsu alias hoax merajalela di dunia internet. Baik di situs online, Facebook, Twitter, hingga chatting. Informasi di medsos yang belum tentu benar terkadang memiliki dampak yang tak terduga. Hoax adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan pemberitaan palsu atau usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Ada 5 hal yang sebaiknya sahabat pendengar perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, konsumsi umum. Sahabat pendengar harus sadar, apapun yang kita bagi di media sosial akan menjadi konsumsi publik. Kedua, pastikan informasi itu benar dan bermanfaat untuk umum. Apa yang sahabat pendengar bagikan dalam media sosial akan menjadi konsumsi umum. Jadi, berbagilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk umum. Sertakan pula data atau sumber untuk meyakinkan informasi kepada khalayak. Hal ini tentunya untuk menghindari berita hoax. Ketiga, jangan terpancing emosi. Misalnya, ada suatu artikel tentang tim sepak bola kesayangan kita. Kemudian, ada orang yang berkomentar miring, bahkan mencemooh tim kesayangan kita. Apabila sahabat pendengar terpancing emosi dan sibuk menanggapi komentar-komentar itu, tentunya hanya akan merugikan kita sendiri, kan? Keempat, niat baik belum tentu efeknya baik. Pernahkah sahabat pendengar menemukan sebuah situs yang isinya berita tidak benar, lalu Anda menyebarkan situs itu lewat Facebook atau Twitter? Okay, niat awal memang baik, yaitu memberitahu teman-teman Anda tentang situs yang isinya tidak benar. Namun, semakin Anda menyebarkan situs itu, berarti semakin banyak orang yang akan membacanya. Wah, bisa-bisa yang buat berita tidak benar itu akan ketawa ya. Dan yang terakhir, aib bukan untuk disebar. Pernah menulis status Facebook atau Twitter tentang aib kita sendiri? Atau aib teman kita atau bahkan aib keluarga kita? Wow, mari kita ingat lagi poin pertama. Informasi yang kita sebarkan akan menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam bermedia sosial. Hal ini sudah diatur dalam undang-undang loh. Ada ancaman pidana penjara 4 tahun dan denda maksimal yang dibayarkan sebesar 750 juta rupiah untuk para pelakunya. Jadilah insan yang pintar, tahu mana yang benar dan mana yang hoax.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah. Kan jadi nggak produktif ya, Bu?
3: Gini loh, Bu. Kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
2: Ekonomi kreatif kuwi opo toh, Bu?
3: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
2: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
3: Betul sekali, Bu. Makanya, kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
1: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, Meta Platform mulai melakukan restrukturisasi besar-besaran di tengah fokus perusahaan pada pengembangan kecerdasan buatan AI, di mana perusahaan dilaporkan memangkas sekitar 8.000 pegawai secara global sekaligus memindahkan sekitar 7.000 karyawan lain ke divisi AI baru ya. Di mana langkah tersebut menjadi bagian dari transformasi Meta untuk memperkuat pengembangan AI dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Gelombang PHK dimulai pada hari Rabu 20 Mei 2026, di mana karyawan Meta di Singapura menjadi gelombang awal PHK massal Meta. Dilaporkan pada Business Time, karyawan terdampak mendapat email pemecatan sekitar pukul 4 waktu setempat. Pegawai di Inggris, Amerika Serikat, dan negara lain juga dijadwalkan menerima pemberitahuan sesuai zona waktu masing-masing. Dan pada April lalu, Meta sudah memberitahu pegawai bahwa sekitar 10% tenaga kerja perusahaan ini bakal terkena PHK pada 20 Mei. Sementara pada Senin 18 Mei, perusahaan mengumumkan bahwa sekitar 7.000 pegawai dipindahkan ke inisiatif AI baru, termasuk pengembangan produk dan agen AI. Di mana perusahaan yang menaungi Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu memiliki kurang lebih 80.000 pegawai pada akhir Maret sebelum proses relokasi dan PHK dilakukan. Dan menurut sumber yang mengetahui rencana perusahaan, PHK terbaru terutama menyasar tim engineering dan produk. Bahkan pemangkasan pegawai tambahan masih mungkin terjadi hingga akhir tahun. Sementara Kepala SDM Meta, Jenny Lagiel, mengatakan perusahaan kini menetapkan struktur organisasi yang lebih datar dengan tim kecil agar bergerak lebih cepat. Okay, tadi yang sudah tadi itu di 366899 silakan. Yang mau sapa Ayu, ditunggu dari Mbak Yayan Buyan Windusari Gelang Telu Magelang FM. Selamat malam, request lagu Kereta Senja. Okay, disapa dulu di 366899. Gelang Telu, selamat malam.
1: Selamat malam, cantik anak papa.
0: Okay, selamat malam Pak Tarmono. Apa kabar nih malam hari ini?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga. Muntilan hujannya udah reda ya Pak ya?
1: Enggak hujan di sini.
0: Oh, enggak hujan di dalam rumah soalnya ya?
1: Belum ya.
0: Hai Pak. Request lagu apa Pak?
1: Terang bulan di gunung itu.
0: Udah nengok apa Pak di gunung? Terang bulan. Udah ditengok?
1: Salam tangan boleh?
0: Oh boleh ya. Silahkan
1: Dimas Untung Samiti.
0: Siap.
1: Pak Prianto. Kembali. Murni.
0: Siap.
1: Mbak Idang Wahyu. Pak Narko.
0: Okay.
1: Boyanto. Mbak Nungki tadi naik ya. Mbak Yung Sutra.
0: Okay.
1: Dan Bu Eliani Mama.
0: Siap.
1: Dan semua Nasada.
0: Okay. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tarmono di Muntilan, sehat selalu ya. Okay. Buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Hey, bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
4: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
3: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
4: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
3: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
4: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
3: Tampilannya informatif juga ya?
4: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
3: Ribet nggak tuh installnya?
4: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
3: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
0: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
0: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
5: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak ah, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Bro, apa kabar?
5: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
4: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
5: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
4: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
5: Oh gitu?
4: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
5: Tapi apa aja manfaatnya?
4: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
5: Oh iya ya?
4: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
5: Oh, iya, iya.
4: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
5: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
4: Yoi, Mas.
6: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
7: Magelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

27 lepas dari pukul 21 waktu di studio. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua sampai purna pukul 10 malam ya. Sahabat, sebagian orang dengan IQ tinggi ini sering membuat perubahan kecil, dan Anda termasuk IQ-nya tinggi apa sedang apa rendah nih? Oke, mungkin Anda bisa mengira-ira apa yang saya sampaikan ya. Dan karena sebagian orang ber-IQ tinggi ini sering membuat perubahan kecil dalam hidupnya tanpa mencari pengakuan dari orang lain, di mana mereka cenderung fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak positif bagi diri sendiri. Bukan sekedar terlihat keren di mata publik ya. Jadi tidak harus validasi yang pasti ya. Dan sahabat, pilihan hidup orang dengan kecerdasan tinggi ini biasanya dipengaruhi oleh apa yang mereka konsumsi, dengan siapa mereka menghabiskan waktu, kemudian apa yang mereka hindari, dan kemana perhatian mereka akan diarahkan. Di mana ada beberapa pilihan hidup yang disebut sering dilakukan orang-orang ber-IQ tinggi secara diam-diam. Yang pertama, menghapus aplikasi yang tidak lagi berguna. Karena orang dengan IQ tinggi ini disebut lebih selektif menggunakan teknologi, di mana mereka tidak segan menghapus aplikasi yang jarang dipakai atau dianggap hanya membuang waktu. Tujuannya bukan sekedar merapikan ponsel, tetapi juga menjaga fokus dan kesehatan mental. Ih, kayaknya aku juga harus gitu deh. Kebiasaan mengurangi konsumsi konten berlebihan dinilai membantu seseorang lebih tenang dan tidak mudah terdistraksi. Jadi tidak mudah banget untuk terdistraksi ya. Di gulir, geser, klik, ini cari tindakan penghasilan. Tindakan ini menghasilkan serangan dopamin di otak kita yang terlalu sering dan agak dikompromikan. Kemudian tidak menerima sesuatu karena rasa tidak enak juga ya. Bisa mengikuti insting sendiri dibanding tekanan sosial ya. Seperti itu kira-kira orang yang ber-IQ tinggi. Kemudian kembali melakukan hal-hal yang dulu membuat bahagia. Membaca lebih untuk kesenangan pribadi, ini ciri-ciri orang ber-IQ tinggi. Berusaha meninggalkan sesuatu dalam kondisi lebih baik ya. Oke, okay, terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El. Ada siapa? Bentar ya, diurutin lagi ya. Bu Tuti Arianti, assalamualaikum segeng dalu, gelang telu. Buat yang nyer tetap sehat, rezeki lancar, semangat, bahagia selalu dalam tugas. Salamnya, amin, buat Busa Duo, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mbak Sekar, Mama Vega, Mbak Nungki, Bu Mariono, Lembang Sutra, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Taryono, Pak Pri. Buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana berada, selamat beristirahat sambil dengerin lagu Tembang Kenangan, lagunya Kasih Nur Afino Tavia. Oke, sabar ya. Lembayung Sutra, assalamualaikum, selamat malam Mbak Ayu, malam. Request lagu aku pun ingin cinta, Lili Sugianto, Ii Sugianto. Salamnya buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Mbak Tuti Arianti, Bu Riono, Bu Nani, Pak Prianto, Pak Iwan, dan semuanya aja. Selamat malam buat Mbak Ayu, sehat selalu sampai tuntas nanti. Lembayung Sutra, Depok Candi Sari Sejang, okay. Pak Supardi Karanggading, Pak Supardi Karanggading, salam buat keluarga Darman Sultan Mertoyudan, keluarga Mulyono di Kalinegoron Daren, keluarga Harima Suparno Tidar Baru Baben, selamat malam semuanya, salam sehat selalu, minta lagu Berlayar ya, mat malam mat tugas sampai tuntas, matur nuwun jih. Nanti ya, Mbak Diana, halo. Oke, saya hadirkan sebuah lagu koleksi Teti Kadi sampai bertemu, dan ada tirai Rafika Duri buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya, Ayu El, di Gelang Teluma Gelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
0: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Permisi, Mbak.
4: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
3: Iya, Mbak. Ini, Mbak. Saya punya usaha rumahan bikin roti.
4: Roti apa ya, Pak?
3: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya. Bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
3: PIRT?
4: PIRT adalah izin produk.
3: Jumba.
4: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
3: Iya, bisa kan, Mbak?
4: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki

0: di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
1: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

0: Alihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu, dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan, dan pendidikan yang murah, mudah, dan cepat. Praktis, kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja, dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Sayang, sayang, Miki, tak paring HP? Lucu-lucu toh, no?
5: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dinengenang. Diajak komunikasi toh. Ben podo-podo sinau interaksi.
4: Halah ya. Sing penting niku kan anake meneng. Mboten nangis terus ki lho ya.
5: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
6: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada

0: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.
1: Insan edukasi, siapa yang tidak mengenal Hasri Ainun Habibi? Perempuan luar biasa ini adalah pendamping setia Presiden Republik Indonesia ketiga, B.J. Habibie. Kisah cinta dan kehidupan nyata mereka pun tertuang dalam sebuah film drama berjudul Habibie Ainun. Nah, hari ini 22 Mei 2010, sosok yang menjadi salah satu simbol kesetiaan, pengabdian dan cinta tersebut meninggalkan dunia untuk selamanya. Bagaimanakah sosok Ainun Habibie? Insan edukasi, Hasri Ainun Habibie atau lebih terkenal dengan nama Ainun Habibie memiliki nama asli Hasri Ainun Besari. Keluarga Ainun adalah keluarga yang mencintai pendidikan. Salah satu orang terpenting yang mendorongnya untuk rajin belajar adalah sang ibu. Ainun menikah dengan teman SMA-nya, Rudy Habibie, tahun 1962. Mereka dikaruniai dua anak, Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie, dan 6 cucu. Selama menjadi ibu negara, Ainun memperlihatkan dedikasi yang tinggi dan pengabdian pada suami dan negara. Ainun memiliki kepedulian yang besar terhadap beberapa yayasan, seperti Yayasan Beasiswa Orbit dan Bank Mata untuk penyantun mata tunanetra. Ia juga mencatat segudang prestasi besar selama hidupnya. Atas sumbangsinya tersebut, Ainun mendapatkan beberapa penghargaan tertinggi, Bintang Mahaputra. Penghargaan itu diberikan pemerintah sebagai penghargaan kepada warga yang dianggap memiliki peran besar terhadap negara. Insan edukasi, Maret 2010. Hasri Ainun Habibie masuk ke rumah sakit di München, Jerman karena penyakit komplikasi yang ia derita. Ainun telah menjalani operasi beberapa kali. Pukul 5 sore lebih 5 menit waktu Jerman, di hari Sabtu 22 Mei 2010, Ainun Habibie wafat dalam usia 72 tahun, setelah 45 tahun mendampingi Habibie. Sebelum wafat, Ainun sempat beberapa kali mengalami kritis, namun jiwanya tidak terselamatkan lagi. Ainun wafat, meninggalkan semua untuk selamanya, meninggalkan duka yang begitu mendalam pada diri Habibie, sang suami, dan keluarganya. Berikut adalah penggalan puisi Habibie yang akan menjadi inspirasi bagi kita tentang arti kesetiaan dan cinta. Mereka mengira akulah kekasih yang baik bagimu, sayang. Tanpa mereka sadari, kaulah yang menjadikan aku kekasih yang baik. Mana mungkin aku setia, padahal memang kecenderunganku mendua. Tapi kau ajarkan aku kesetiaan, sehingga aku setia. Kau ajarkan aku arti cinta, sehingga aku mampu mencintaimu seperti ini. Selamat jalan, kau darinya, dan kembali padanya. Kau dulu tiada untukku, dan sekarang kembali tiada. Selamat jalan sayang, cahaya mataku, penyejuk jiwaku. Selamat jalan calon bidadari surgaku.
0: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM. Mohon maaf yang lagunya tidak bisa diputer by WA, berarti lagunya gak ada ya. Oke, saya sapa dulu Pak Royanto di Demak. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat malam. Salam buat Bu Nani, Pak Bu Haryani, Bu Endang, Bu Sadua, Pak Iman, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Magelang FM. Request layu sebelum berkembang tadi Kak Adi. Terima kasih Mbak Yu, selamat bertugas. Kembali kasih ya. Malam, Benci Tapi Rindu, Diana Nasution. Lagu ini buat alumni SMA Kristen Secang tahun 80-90 dimanapun berada. Salam dari Pak Trimardiono di Kutim. Sehat selalu di Kutai Timur ya. Oke, okay. Terima kasih buat sahabat semua yang malam hari ini selalu setia membersamai saya di Gelang Telu Magelang FM. Benci tapi rindu, gimana sih? Rasanya benci tapi rindu. Aduh, bingung ya. Makanya ada orang bilang kalau lagi benci jangan terlalu benci, kalau lagi bucin jangan terlalu bucin ya. Nanti biasanya kebalikannya kayak gitu, ya gak sih? Ada yang setuju dengan statement tersebut? Okay, saya bakal hadirkan Kasih Nur Afni Octavia dan Benci Tapi Rindu. Nah lo, siapa nih yang lagi berada di posisi itu? Ada. Dan yang pasti terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya tentunya di Gelang Telu Magelang FM. Dan tak berasa malam pun semakin larut ya di malam hari ini. Disusul dingin nanti ya, ada Tikus Endang buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
0: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilé.
0: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Gimana ya? Bantu aku dong.
4: Kenapa sih? Ada apa?
3: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
4: Itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
3: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
4: Okay, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
3: Nah, kenapa harus ada PPID?
4: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
5: Setiap kita, warga negara berhak untuk tahu
4: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah. Ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong. Kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, nggak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yuk, jaluk kopi ini siji ya yuk. Ora lagi-lagi ya.
5: Monggo Kang, kopine ben rang lentruk ngono kuwi.
4: Ah, jan mumet tenan ya yuk. Lah kemarin itu yuk diminta Pak RT nyari dasar hukum buat bantuan warga. Wes, bingung aku. Nyari itu di mana?
5: Lah, gampang kuwi Kang. Buka aja situs JDIH-nya Pemkot Magelang. Di sana lengkap kok.
4: JDIH? Apa kuwi yuk?
5: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Alamatnya di jdih.magelangkota.go.id. Isinya macam-macam Kang. Dari peraturan daerah, peraturan wali kota, sampai artikel hukum. Bisa dibuka dari HP juga.
4: Wah mantap ini. Jadi kalau mau tahu aturan, tinggal cari sendiri ya yuk. Ra perlu ribet, ra perlu mumpet.
5: Iya dong, wong saiki zaman digital, aja nganti kudet, kurang update.
4: Sip tenan kok jenengan ki yo, ora salah. Yen jenengan kuwi dijenengi Jeng Sri Gaul.
6: JDIH Kota Magelang, ngerteni lan migunani.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang masih selalu setia di sini, gak pernah pukul 10 malam ya. Sahabat, pernah gak sih Anda menyia-nyiakan hidup hanya ingin meniru orang lain? Terkadang ini menimbulkan keraguan yang lebih berbahaya daripada keinginan itu sendiri. Kekuatan lahir dari kesabaran menghadapi kesulitan, jadikan diri lebih baik sebagai respon terbaik atas keadaan. Okay, thank you banget buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, berbicara tentang ambisi, tantangan terkadang tidak hanya memicu ambisi, tetapi juga menggoyahkan hati, terlebih jika situasi yang dihadapi ini benar-benar sulit. Di momen ini, dibutuhkan banget sesuatu untuk bangkit dari semua keterpurukan, dari semua ketidakpercayaan diri ya. Ada beberapa pilihan yang harus Anda tekankan. Mungkin dengan ungkapan-ungkapan yang positif, secara tidak sadar, ini bakal memberikan kekuatan, ketenangan, dan energi di dalam diri ya. Ya sahabat, karena tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Luka. Seseorang yang sedang terluka ini memang susah untuk menyembuhkan kalau kita tidak memulai dengan memotivasi diri sendiri ya. Ubahlah lukamu menjadi kebijaksanaan. Karena dari setiap luka kita belajar bagaimana untuk bangkit. Dari setiap luka kita belajar untuk tetap semangat. Dari setiap luka kita belajar untuk terus berdoa, berdoa, dan berdoa ya. Karena segala selalu tampak mustahil sampai hal itu diselesaikan tanpa sebuah untaian kalimat doa yang selalu kita panjatkan. Jangan pernah berputus asa atau berhenti berdoa ketika doa-doa kita belum dikabulkan. Tidak masalah seberapa lambat kita menjalani kehidupan ini ketika doa kita belum dikabulkan ya. Selama kita terus semangat, berprasangka baik, insya Allah waktu yang terbatas ini tidak akan sia-sia. Jadi jangan sia-siakan dengan hidup dalam kehidupan orang lain. Kita ketemu dulu dengan Emilia Contessa dengan Butet. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Permisi, Mbak.
1: Silakan, Pak. Selamat datang di minimarket.
0: Iya, Mbak. Ini, Mbak, saya punya usaha rumahan bikin roti.
1: Roti apa ya, Pak?
0: Ada beberapa ini, Mbak. Ada roti isi coklat, isi pisang, sama isi kacang ijo, Mbak.
1: Oh, maksudnya mau dipasarkan di minimarket ini ya, Pak?
0: Iya, bisa kan, Mbak?
1: Bisa saja, Pak. Tetapi harus ke kantor pusatnya, Pak. Dan yang paling penting, produk Bapak harus memiliki izin PIRT.
0: PIRT?
1: PIRT adalah izin produk industri rumah tangga. Setiap produk pangan dari UMKM memang sudah seharusnya mendapat sertifikat PIRT dari Dinas Kesehatan.
2: Banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan dalam pengurusan izin PIRT untuk memajukan usaha Anda. Di antaranya, Anda mendapatkan sertifikat layak konsumsi dari Dinas Kesehatan. Produk Anda sudah layak beredar. Keamanan dan mutu produk terjamin, meningkatkan nilai jual dan profesionalitas produk, dan bisa dijual di retail besar seperti swalayan, supermarket, dan pusat perbelanjaan modern lainnya.
3: Ayo, urus izin produk industri rumah tangga Anda.
4: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
5: Bu, kalau suami saya udah berangkat kerja dan anak-anak sekolah, terus kerjaan rumah juga udah selesai, abis itu saya cuma nonton sinetron dan bengong lagi di rumah, kan jadi nggak produktif ya, Bu?
6: Gini loh, Bu, kita itu sebagai ibu rumah tangga diharapkan bisa mengerjakan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minat kita, Bu. Misalnya nih, membuat kerajinan tangan yang layak jual dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah, atau apapun idenya yang dapat menumbuhkan ekonomi kreatif, Bu.
5: Ekonomi kreatif kuwi opo to, Bu?
6: Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang menitikberatkan pada kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan kita, Bu.
5: Kalau begitu, kita harus mulai berpikir untuk menumbuhkan ekonomi kreatif itu ya, Bu?
6: Betul sekali, Bu. Makanya kita harus fokus untuk mengembangkan ide sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dong, Bu.
7: Ekonomi kreatif merupakan salah satu aspek yang mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Oke, malam hari ini saya bakal sapa dulu Bu Endang Wahyu. Assalamualaikum Mbak Ayu dan selamat malam Gelang Telu. Bu Endang Wahyu dari Perum Korpri mau request lagu Malam Yang Dingin. Kalau Malam Yang Dingin itu bukan dari Bruri ya, barangkali dari The Mercies Bu Endang. Oke, bakal saya hadirkan ya. Kalau Bruri Angin Malam nih. Salam buat semua teman-teman pendengar Magelang FM dan semua teman Merati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Salamnya untuk Mama Vega, Bu Riono, Bu Mariono, Mbak Murni, Bu Sadua, Bu Eti Perum Jambewangi, Bu Tuti Arianti, Pak Iwan, Pak Royanto Demak, Pak Prianto, Bu Indarto sekalian, Pak Tarmono sekalian. Untuk Mbak Ayu yang bertugas, semoga sehat selalu dan terima kasih. Tak berasa sahabat, sudah 36 lepas dari pukul 21 saat di studio. Ya, kehidupan ini memang kita tidak pernah memprediksi sekian menit yang akan datang, apa yang akan terjadi pada kita. Tetapi konon katanya, berprasangka yang baik itu insya Allah itu yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk hidup, mati, rezeki, Allah yang punya kuasa. Seperti kata Rahmat Kartolo, kali ini bakal hadir lewat Pusara Cinta. Pusara Cinta adalah tempat di mana kenangan masih hidup meski perasaannya telah lama dikuburkan. Seperti kata Rahmat Kartolo, kali ini bakal hadir lewat Pusara Cinta. Pusara Cinta adalah tempat di mana kenangan masih hidup meski perasaannya telah lama dikuburkan. Di sana

Okay, pusara cinta Rahmat Kartolo buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Yang tinggal beberapa saat lagi saya akan membersamai sahabat semua di malam hari ini. Semoga kebersamaan kita bisa memberikan inspirasi untuk malam yang semakin larut di kota.

0: Duh, gimana ya? Bantu aku dong.
1: Kenapa sih? Ada apa?
0: Ini loh, aku butuh informasi nih untuk tugasku tentang informasi publik. Cari di mana ya? Bingung.
1: Ah, itu sih gampang banget. Langsung aja ke PPID. PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di badan publik. Badan publik adalah lembaga pemerintah atau non-pemerintah yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.
0: Emang apa aja sih yang termasuk informasi publik?
1: Oke, yang pertama nih, informasi berkala. Informasi yang harus disediakan badan publik dalam jangka waktu tertentu secara rutin. Yang kedua, informasi serta-merta. Informasi yang disediakan badan publik dengan serta-merta dan segera, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Yang ketiga, informasi setiap saat. Informasi yang harus disediakan badan publik setiap saat. Nah, ada juga nih, informasi publik yang dikecualikan. Informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
0: Nah, kenapa harus ada PPID?
1: Karena keberadaan PPID sangat penting dan diperlukan oleh badan publik. PPID dalam pemerintah merupakan salah satu sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya.
2: Setiap kita, warga negara, berhak untuk tahu
1: atas informasi dari setiap badan publik. Kunjungi website PPID Magelang Kota di laman ppid.magelangkota.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PPID Utama Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Wih, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang duwae. Tapi rungono hasilé.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

dingin. Tapi malam ini dingin gak sih apa panas? Malam yang dingin dari Diana Nasution dan Melky Gusla. Dan tak berasa malam sudah berjalan begitu pelan menemani kebersamaan kita di program Gelang Telu Magelang FM. Terima kasih untuk sahabat semua yang malam ini sudah ikut singgah, mendengarkan, mengenang, dan mungkin diam-diam memeluk kembali cerita lama lewat lagu-lagu nostalgia yang penuh memori. Karena setiap lagu lawas selalu punya cara sederhana untuk membawa kita pulang pada kenangan, pada seseorang, atau bahkan pada versi diri kita di masa lalu. Semoga malam ini bukan hanya tentang mendengar lagu, tetapi juga tentang belajar mengikhlaskan, menerima, dan mensyukuri setiap cerita yang pernah hadir di dalam hidup. Buat yang malam ini masih menyimpan rindu, semoga segera dipertemukan. Buat yang sedang terluka, semoga lekas menemukan tenangnya. Dan buat yang sedang berjuang diam-diam, semoga selalu diberi kuat sampai tujuan. Dan saya, Ayu L, pamit undur diri dari ruang dengar Anda di malam hari ini. Terima kasih buat sahabat yang selalu setia membersamai saya, Ayu L, di program Gelang Telu Magelang FM sebagai teman perjalanan malam yang hangat dan penuh kenangan. Lewat persembahan terakhir, sayonara sayangku Grace Simon dan pamit Bruri Marantika. Ini yang bakal menjadi lagu pungkasan di malam hari ini. Selamat beristirahat sahabat dimanapun Anda berada. Hati-hati buat sahabat semua di malam hari ini yang lagi di perjalanan. Dan terima kasih buat sahabat yang selalu setia bareng kalian yang sudah di kamar. Jaga kesehatan dan sampai jumpa di program berikutnya esok hari. Saya Ayu L, jangan pernah lupa untuk selalu bahagia meskipun terkadang kita butuh pura-pura untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan bye-bye. Salam.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara,

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Selamat pagi, berkah dalam, salam sehat selalu. Semoga pagi ini para pendengar dalam keadaan sehat, semangat, serta senantiasa dipenuhi berkah dan kasih yang berlimpah dari Yang Maha Kuasa. Berjumpa kembali dalam acara Cahaya Iman Katolik dengan saya, Emmanuel Heru Kristanto, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, di radio kesayangan kita gelombang 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar radio Magelang FM yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, marilah kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Bapa di surga atas segala limpah berkah dan juga karunia-Nya, sehingga kita senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, dan semangat di pagi hari ini sebagai awal untuk kita memulai segala aktivitas dan juga dalam rangka menjalani seluruh rencana baik kita di hari ini. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita, kita mensyukuri segala limpah berkat Tuhan di dalam hidup kita, dan marilah kita buka perjumpaan kita pada hari ini dengan memohon berkat dan belas kasih Allah Bapa dengan doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas segala rahmat pemeliharaan yang senantiasa Engkau limpahkan bagi kami. Berkat kemurahan-Mu, Engkau senantiasa mencukupkan hidup kami dengan kelimpahan kasih dan rahmat-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah begitu mengasihi kami dengan cuma-cuma. Maka ya Bapa, ajarilah kami untuk selalu bisa bersyukur dan belajar menebarkan kasih dengan ketulusan bagi sesama kami setiap hari. Ajarilah kami untuk berani mempunyai sikap pemeliharaan atas hidup dan tindakan kami. Memelihara yang baik, memelihara yang benar, dan yang kudus. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu menghantarkan kami untuk mampu setia juga. Tuhan, kami mempersembahkan pemeliharaan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mampukan kami untuk senantiasa bertahan di dalam iman, di dalam setiap situasi hidup yang kami alami. Tuhan, sertailah dan dampingilah hidup kami. Semoga kami tekun bertanya dan mencari jawab atas pergulatan kami masing-masing. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, di dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 21 ayat 20 sampai dengan 25. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang memberi kesaksian
tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan.

Sahabat pendengar Radio Magelang FM, manusia itu memang kadangkala cenderung suka mencari tahu sesuatu yang sebenarnya bukan tentang dirinya sendiri atau tidak penting untuk dirinya sendiri. Ini yang disebut kepo oleh anak-anak sekarang. Kepo banget sih lo jadi orang. Kalimat semacam ini beberapa tahun terakhir ini sering kita dengar, terutama di antara anak-anak muda itu dan bahasa gaul anak-anak muda zaman sekarang. Mungkin juga kalimat itu diucapkan oleh mereka yang usianya di atas 30 tahun. Namun diucapkan oleh siapapun, nuansa kalimat yang dapat ditangkap ialah bahwa orang yang mengucapkan kalimat itu tidak suka terhadap orang yang dikatai kepo. Apa sebabnya? Karena orang yang dikatai kepo ialah orang yang ingin tahu apa yang sedang terjadi kepada seseorang yang sebenarnya tidak ada urusannya dengannya. Jadi, orang yang dikatai kepo adalah orang yang hanya sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi. Dan hal ini biasanya tidak disukai oleh orang-orang yang mengatai kepo. Anak-anak muda di daerah-daerah perkotaan seperti Jakarta atau kota-kota besar yang lainnya akan menjuluki temannya kepo apabila temannya itu selalu ingin tahu urusan orang lain. Rasa ingin tahu sebetulnya sangat positif karena ada akan menolong seseorang untuk mencari lebih banyak pengetahuan. Akan tetapi, kalau rasa ingin tahu itu berlebihan, maka dampaknya bisa negatif karena mengganggu privasi orang lain. Penyakit kepo ini ternyata juga pernah menyerang Petrus. Ia ingin tahu mengenai kehidupan Yohanes di masa depan. Maka Yesus menegur Petrus, sebab apa yang akan terjadi pada Yohanes sama sekali bukanlah urusan Petrus. Urusan Petrus adalah mengikut Yesus. Tuhan pasti peduli kepada Yohanes dan tahu apa yang terbaik baginya. Di sisi lain, dia juga peduli terhadap Petrus. Tetapi cara Yesus memperlakukan mereka masing-masing bisa berbeda. Karena setiap pribadi pun mempunyai keunikannya sendiri-sendiri. Dan atas adanya perbedaan-perbedaan itu, Allah punya rencana dan kehendak sendiri bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Allah tidak berkewajiban memperlakukan kita sama seperti Dia memperlakukan orang lain. Dia tidak berkewajiban untuk memberkati kita dengan cara yang sama seperti Dia memberkati orang lain. Dan kita tak perlu meributkan atau merepotkan diri dengan hal tersebut. Itu sepenuhnya adalah kedaulatan dan wewenang Allah. Tugas kita hanya memastikan bahwa kita sendiri sudah atau sedang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Apabila kita mengikut Dia dengan serius, kita tidak akan punya waktu untuk memikirkan bagaimana Dia memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Itu bukanlah urusan kita. Itulah sebabnya Yesus menegur Petrus yang ingin tahu mengenai kehidupan Yohanes di masa depan. Menurut Yesus, apa yang terjadi pada Yohanes sama sekali bukan sesuatu hal yang harus menjadi bahan pemikiran Petrus.
karena Tuhan sendiri peduli kepada Yohanes dan tahu apa yang terbaik bagi dia. Dan lagi pula, memang tidaklah baik bagi kita untuk mengetahui dan berusaha mencari tahu mengenai apa yang akan terjadi di masa depan. Kita bisa tergoda untuk memperhatikan ramalan bintang atau pergi ke tukang ramal. Ingatlah bahwa tugas kita satu-satunya hanyalah mengikut Yesus tiap-tiap hari. Setia menapaki langkah demi langkah berdasarkan pimpinan Tuhan. Menjalani hidup dengan menempatkan kehendak Yesus sebagai yang terutama di dalam hidup. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, sebagai manusia, sering sikap kita juga seperti Petrus yang mendengar Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Seperti yang tertulis di dalam Injil pada hari ini, di mana ingin juga mengetahui apa yang akan terjadi dengan Yohanes, murid yang dikasihi oleh Yesus. Mengapa Yesus hanya berkata kepada dia saja, "Ikutlah aku"? Entah karena Petrus peduli akan Yohanes atau karena iri yang sering menguasai manusia sehingga harus berjuang setiap hari untuk mengatasi 7 cacat jiwa manusia. Dan dari jawaban Yesus ternyata disalah tafsirkan oleh saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Dan disinilah kita melihat betapa cepat orang menyimpulkan sesuatu padahal itu bukanlah merupakan inti pesannya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari di sini. Yang pertama, kita lebih sibuk dengan urusan orang lain sehingga kita lupa akan tanggung jawab dan panggilan kita. Petrus kepo dan bertanya tentang orang lain atau murid yang dikasihi oleh Yesus, tetapi lupa akan panggilan dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan domba-domba milik Tuhan. Makanya kepo Petrus ditanggapi oleh Yesus dengan mengatakan, "Itu bukan urusanmu." Yang kedua, menyebarkan kabar simpang siur atau yang kini dikenal dengan istilah hoax. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu. Pertanyaannya, siapa yang menyebarkannya? Jawaban ini memang tidak ditemukan di dalam bacaan kita pada hari ini. Namun perlu kita ingat bahwa kebanyakan penyebar berita-berita simpang siur atau hoax biasanya tak nampak identitasnya. Namun berita itu menjadi sesuatu yang hangat untuk diperbincangkan. Padahal kebenaran dari berita itu sangatlah diragukan. Jika itu yang terjadi, maka itu disebut gosip. Dari kisah ini, tentunya kita belajar untuk menyadari tanggung jawab dan panggilan yang lebih penting dibandingkan kepo terhadap orang lain yang tidak mendatangkan manfaat baik bagi kita. Dan berikutnya, kita juga menjadi orang yang dapat menangkap inti pesan dari sebuah berita sehingga dapat menyebarkan kabar yang baik dan benar juga.

sahabat pendengar Radio Magelang FM. Pelajaran yang kita dapatkan dari Injil pada hari ini ialah agar kita menyadari bahwa kita yang juga adalah murid-murid Yesus seperti Petrus menerima perintah dari Yesus untuk melanjutkan karyanya di dunia ini. Perintah utamanya adalah agar kita mengasihi sesama kita. Dengan kasih kita harus melayani sesama kita. Sedangkan implementasinya tergantung pada talenta kita masing-masing, yang merupakan karunia Allah. Santo Paulus menulis, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kita tidak perlu iri pada karunia talenta yang ada pada orang lain dan cara mereka berkarya. Hendaklah kita berkarya melayani sesama dengan karunia, talenta, dan cara kita masing-masing. Jika saya bertanya kepada diri kita semuanya, apakah Yesus mengasihi kita? Apakah kita yakin sebagian besar akan mengatakan ya? Percaya bahwa Yesus begitu mengasihi kita, itu tentu sungguh baik. Tetapi jika kita mau merenungkan sejenak dan menanyakan sampai sejauh mana kita percaya bahwa Yesus mengasihi kita, maka jawabannya bisa sangat beragam. Ada banyak orang yang tahu bahwa Yesus mengasihi mereka, namun mereka tidak yakin bahwa kasih Yesus kepada mereka sama seperti Yesus mengasihi hamba-hamba Tuhan yang besar, para gembala atau pelayan gereja. Ya, saya dikasih Yesus, tetapi dia pasti lebih, doanya pasti lebih didengar. Pola pikir seperti ini sangat banyak terdapat di antara para jemaah umat yang merasa bahwa mereka biasa-biasa saja. Makanya tidak banyak orang yang berani terlibat di dalam melayani Tuhan dan sesama. Tidak berani ambil bagian di dalam tugas-tugas menggereja, mendoakan orang sakit, dan lain sebagainya. Karena mereka tidak percaya bahwa kasih karunia Tuhan kepada mereka itu sebenarnya tidak berbeda dengan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya, termasuk pula kepada kita masing-masing. Kita? Iya, tentu saja. Mengapa tidak? Bukankah dikatakan kasih Allah itu begitu besar sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita semua di atas kayu salib, menebus kita dengan lunas, dan dengan demikian kita tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Karena itu jelaslah bahwa kasihnya kepada kita adalah yang terbesar pula. Maka jika demikian, mengapa kita masih harus ragu akan besarnya kasih Yesus kepada diri kita? Sebuah kasih karunia, itulah yang membuat kita layak menjadi orang-orang yang dikasihi. Kasih karunia dari Allah itu jelas diberikan kepada semua orang tanpa terkecuali. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, dengan kasih yang tidak binasa. Kita bisa menarik sebuah kesimpulan penting.
bahwa kasih karunia diberikan Tuhan kepada semua orang. Tetapi yang membedakan adalah apakah kita mau menerimanya atau tidak. Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kembali kepada sosok murid yang dikasihi Yesus di atas, mengapa kita tidak berani bahwa sosok itu adalah diri kita sendiri? Mengapa kita harus repot berpikir atau berdebat kusir siapa tokoh spesial itu dan sulit menerima bahwa kita, diri Anda semuanya, dan sayalah orang itu. Tuhan menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada semua orang tanpa terkecuali. Tetapi kantong iman kita akan memberi perbedaan sejauh mana kita sanggup menerimanya. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetapi mengapa kita sulit percaya bahwa sebagaimana Yesus menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Yohanes atau siapapun sosok yang ia sebutkan di dalam Injil pada hari ini, seperti itu pula Dia memberikan ukuran yang tepat sama kepada kita. Mengapa sulit bagi kita untuk percaya bahwa kuasa besar yang dilakukan oleh para rasul berasal dari kasih karunia yang melimpah-limpah? Bisa pula hadir dalam diri kita. Beranikah kita berkata bahwa murid yang dikasihi Yesus itu adalah kita sendiri? Bagaimana luar biasanya kasih karunia Allah menghasilkan kuasa besar di dalam diri setiap orang yang percaya sudah dialami oleh para rasul pada zamannya. Dan itu pun bisa terjadi kepada kita. Kantong iman itulah yang membuat perbedaan sampai sejauh mana kita bisa berbuat. Sampai sejauh mana kita sanggup menampung kasih karunia Allah itu dicurahkan kepada kita. Kantong imanlah yang menentukan sebesar apa kepercayaan kita akan kasih Yesus pada diri kita. Jika kepada kita ditanyakan siapa murid yang dikasihi oleh Yesus itu, kita akan menjawab, itu adalah Anda semua dan saya. Mari kita mencoba menghilangkan keraguan kita pada hari ini juga, dan menyadari bahwa kita semua adalah para murid-Nya yang sangat Dia kasihi. Mengapa kita begitu ingin tahu tentang perkara-perkara orang lain? Mengapa kita bertanya mengenai cara-cara Allah di dalam mengasihi masing-masing kita sebagai individu?

Sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, murid yang dikasih adalah murid yang setia mengikuti Tuhan, tinggal di dekatnya untuk memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Ia adalah tokoh simbolis yang mewakili murid Tuhan yang sempurna. Sosok itu akan terus ditemui dalam setiap zaman sampai Tuhan datang kembali dengan kemuliaannya. Murid itu adalah kita. Untuk itu, sebagai murid Yesus di saat ini, kita diingatkan untuk selalu fokus hanya pada satu hal, yaitu mengikuti Yesus. Segala hal yang lain dan keadaan kita dan juga rekan-rekan kita adalah di luar urusan kita. Ada yang punya banyak harta duniawi, ada yang tidak. Ada yang punya keluarga besar, ada yang tidak, dan lain sebagainya. Perhatikan akhir hidup Petrus yang harus disalib, sebagaimana Yesus Kristus dan Yohanes yang akhirnya setelah menjalani berbagai aniaya, akhirnya hidup sampai hari tua dan meninggal di Efesus. Semuanya karena kuasa dan pemeliharaan dan hak prerogatif Allah di dalam mengatur kehidupan ini sehingga memuliakannya. Apapun keadaannya, tetap ikut Yesus. Selalu fokus mengikut Yesus harus disertai dasar yang benar, yaitu pengetahuan dan kedewasaan iman akan firman Tuhan. Marilah sahabat pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa membuka diri terhadap belas kasih Allah. Dan semua FM yang terkasih, kita tutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga buah-buah permenungan yang ditemukan menyadarkan kita untuk senantiasa

0: menggadaikan Yesus dengan apapun juga yang ada di muka bumi ini, melainkan semakin mampu menjadi murid yang setia dengan menghayati dan menghidupi sabda Tuhan, serta mengenal Yesus lebih dalam dengan hati kita, memilih untuk tetap setia kepadanya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah, kami percaya bahwa Engkau mengenal kami masing-masing dan memanggil kami semua sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih penuh syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengasihi kami secara sangat mempribadi. Kami sungguh berbahagia karena di matamu kami adalah seorang pribadi yang istimewa. Kami mohon buatlah kami semakin rendah hati dan semakin taat pada kehendakmu. Semoga karena rahmat kasihmu yang kau limpahkan selama ini, kami semakin sadar bahwa engkaulah satu-satunya sang juru selamat kami demi Yesus Kristus putramu yang rela menderita sengsara, wafat dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih atas perhatian para pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa kembali minggu depan. Salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan berkah dalam.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat mendengar. Bertemu dengan saya di pagi hari ini, hari Sabtu 23 Mei 2026, ya. Dan menemani sahabat pendengar semua hingga nanti tuntas di jam 9 pagi, tentu di Semangat Pagi untuk hadirkan lagu-lagu pop Indonesia dan juga pop mancanegara terbaru. Yang pengen gabung, Salsa tunggu kebersamaannya di 0882 135 135, atau bisa melalui line telepon di 0293 366 8999. Baik, sahabat pendengar, tentunya di pagi hari ini ya, kita dari sambut dengan pagi yang cukup cerah, sedikit mendung ya. Tapi semoga tidak ada hujan, dan semoga tetap cerah hati kita, bisa melakukan aktivitas di pagi ini, bisa berolahraga ya tentunya di weekend ini. Baik, sahabat pendengar, menemani kamu tentunya di pagi hari ini biar lebih semangat lagi, ada Jennifer Lopez dengan Pitbull, On the Floor, Dance on the Floor. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: Bu, apa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat menepel.
0: Waduh, yowis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari, ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar, atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil.
4: Mulai dari hal kecil.
3: Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Cinta Mutiara karya Lambert Jeffries, dosen University of California, Amerika Serikat. Kegagalan biasanya merupakan langkah awal menuju sukses. Tapi sukses itu sendiri sesungguhnya baru merupakan jalan tak berketentuan menuju puncak sukses.
1: Insan edukasi, dengan kegagalan kita dapat mengetahui kelemahan dan kekurangan. Kegagalan merupakan pintu untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan yang telah diraih sebenarnya merupakan langkah awal meraih yang lebih baik lagi, yaitu puncak kesuksesan.

0: Lah, Den Bagas, saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
0: Dik, pokoknya aku janji, aku akan setia padamu.
4: Setia. Iki lho Mas, deloke sprene. Tuku rong suwe kok ora awet. Nggo turu wis ra penak.
0: Sabar yo Dik yo. Yo, tak tumbaske.
4: Nek toko ndi to Mas? Moh lho, nek toko sik wingi, golek toko ki sing barange berkualitas bagus to Mas.
0: Iya Dik, beres. Nah, iki Dik, toko Setiawan. Iki Dik, barange pol apike. Lengkap, hargane yo murah.
4: Wah, nek iki yo api-api tenan barange Mas.
2: Jangan salah tempat untuk kebutuhan spray, handuk, selimut, bed cover, permadani, karpet, sarung, selendang, jarit, sajadah, dan barang lainnya, percayakan pada Toko Setiawan.
3: Toko Setiawan.
2: Toko Setiawan bisa grosir dan eceran. Jadi, pastikan hanya Toko Setiawan pilihan Anda. Toko Setiawan ada di Jalan Sunan Gunung Jati, nomor 123A Jagoan, Magelang. Toko Setiawan, barangnya komplit dan parkirnya luas.
5: 103,5 Radio Magelang FM. Di udara untuk semua usia.

0: Baik, selamat mendengar. Salsa mau menyapa ya yang sudah gabung barengan sama Salsa di 0882-135-135 nih. Ada Kang Evan nih di Borobudur ya, udah gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, Bu Murni, buat Pak Iwan, Pak Pri, Mbak Nadine, Mbak Susi, Mas Fuad, semuanya aja ya. Metugas buat Mbak Salsa dan jangan lupa bahagia. Waduh, mantap. Thank you ya buat Kang Evan, sehat selalu. Nanti lagunya dari Ungu Salsa hadirkan. Ada Javi juga di tempuran ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Magelang FM. Javi mau request lagunya Smash. Oke deh, sambil nostalgia nih kita nih ya. Salamnya buat semua aja fans Magelang FM. Weekend mau kemana nih? Gak kemana-mana ya, di sini saja begitu. Oke deh, lanjut. Ada Pak Herman di Tidar Utara Magelang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat Pak Herman di Tidar Utara Magelang. Salamnya buat Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Rohyanto, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, terus juga buat Bu Tuti, Mbak Erna, Mbak Susi, Bu Murni, semua pendengar Radio Magelang FM aja. Selamat bertugas deh buat Mas Salsa. Oke deh, siap. Nanti Salsa hadirkan buat lagunya. Ada Bu Riono juga nih. Semangat pagi Mbak Salsa. Semangat pagi juga. Minta lagunya dari Judika. Oke. Salamnya buat Bu Murni, Bu Erna, Bu Sekar Kinanti, Mbak Nungki, Mbak Susi. Terus juga buat Pak Herman, Pak Iwan, Bu Endang, Bu Sadawa, Bunda Eti, semuanya aja. Sukses selalu deh. Terima kasih buat Bu Riono, sehat selalu juga. Di line telepon udah ada yang gabung. Assalamualaikum, semangat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Mbak Sasa.
0: Semangat pagi Pak Iwan, sehat ya.
1: Ya sehat, alhamdulillah. Mbak Sasa gimana pagi ini?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Iwan.
1: Ini seperti biasa manasin motor dulu sebelum okay. beraktivitas. Kalau saya nggak weekend Mbak, tetap masuk kerja.
0: Sama dong.
1: Iya.
0: Monggo Pak Iwan mau request apa nih?
1: Lagunya Arjuna Mencari Cinta dari Dewa 19.
0: Oke.
1: Salamnya buat Pak Herman, Pak Priyanto, Pak Rohyanto, Ibu Tuti Herianti yang disetang, juga Bu Riano, Bu Mariano, Bu Wid, Bu Indarto, juga ada Mbak Susi, Mbak Murni, Mbak Hera, Mbak Nadine, Mas Javi, Mas Irfan, Pak Lembayung Sutra, Bu Nani, juga yang di Jakarta ada Mbak Nungki, Bisa Dowo, Bu Endang Wahyu, Mama Vega, Mama Olga, juga buat Mas Riko yang di Wates, ya buat semua-muanya saja Mbak Sasa.
0: Oke deh, siap.
1: Mbak Sasa, selamat tugas. Oh ini Yuka yang di Temanggung, semoga selamat sampai tujuan di kantor Samsonono Sobo, Bunda Ayu.
0: Oh iya, siap, oke deh.
1: Ya, Mbak Sasa selamat tugas, maturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Iwan sudah gabung bareng sama Salsa. Baik, yang belum dibacakan kita akan bacakan nanti dan sejauh mungkinnya dari Ungu menemani kita. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Kota Magelang yang saya cintai, 1120 tahun perjalanan telah terukir dalam lembaran sejarah kita. Hari ini kita berdiri di atas fondasi kuat yang dibangun oleh generasi terdahulu dengan tekad untuk terus maju. Saya Damar Prastiono, Wali Kota Magelang, mengajak seluruh masyarakat untuk melangkah bersama, menyatukan tekad, merawat dan membangun Kota Magelang yang kita cintai. Selamat hari jadi ke 1120 Kota Magelang. Mari kita terus rawat kota ini dengan cinta agar selalu menjadi rumah yang nyaman bagi kita semua. Sehat dan sukses selalu untuk seluruh masyarakat Kota Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Melanjutkan langkah tersebut dari masa ke masa, Kota Magelang terbukti terus tumbuh melalui semangat persamaan dan gotong royong. Di setiap sudut kota ini tersimpan cerita tentang kepedulian dan harapan yang terus tumbuh sebagai modal sosial Tuhan. Saya Evin Sita Yudho Kamil, Ketua DPRD Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi Kota Magelang yang ke-1120. Mari kita jaga kerukunan ini, tetap guyub rukun dan saling bantu antara sesama warga. Bangga dadi wong Magelang. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Harapan itu kini kita wujudkan melalui aksi nyata. Hari ini langkah pembangunan terus bergerak maju melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Kita pastikan setiap kebijakan menyentuh hati rakyat dan membawa perubahan nyata bagi seluruh masyarakat. Saya Dr. Sriarso, Wakil Wali Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke 1120. Tetap semangat berkarya di bidangnya masing-masing. Magelang hebat karena panjenengan semua. Membangun bersama, melayani sepenuh hati. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Demi mendukung visi besar tersebut, kami di jajaran birokrasi terus melakukan akselerasi pelayanan publik serta pemanfaatan teknologi informasi. Semua ini kami dedikasikan demi meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan masyarakat di kota tercinta. Saya Larsita, Penjabat Sekretaris Daerah Kota Magelang, mengucapkan selamat hari jadi ke-1120. Kami siap terus hadir dan memberikan pelayanan terbaik bagi panjenengan semua. Satu langkah, satu harmoni, salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masih bersama di Smart Pagi ya, ada Bu Murni di Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Murni, sehat selalu ya. Salamnya dari Bu Murni buat Oma Hesti, buat Bu Susi, Pak Herman, Pak Iwan, terus juga buat Bu Nani, Bu Endang Wahyu, Bu Tuti, Mas Evan, Javi, Mbak Nadine, dan juga semuanya saja. Buat siaran sampai selesai. Oke deh, terima kasih Bu Murni ya. Selamat beraktivitas di pagi ini. Kalau mau kerja hati-hati ya. Semoga sehat selalu. Ada Bu Tuti Haryanti di Secang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sabtu berkah ya. Ikut gabung salamnya buat Bu Susi, Bu Murni, Bu Sadowo, buat Mama Vega juga, buat Bu Eti, Pak Iwan, Pak Herman, Pak Tarmono, terus juga buat Pak Lembayung, Bu Nani, Bu Riono, Bu Sekar, semuanya aja. Oke deh, nanti lagunya salsa hadirkan. Ada Pak Lembayung Sutra juga. Selamat pagi, salamnya buat Bu Susi, Bu Tuti, Bu Nani, Mbak Nungki, Pak Pri, Pak Iwan, semuanya aja met pagi ya. Oke deh. Baik, bermani kita dulu tentunya sahabat dengar lagunya dari Dewa 19 ya. Nanti yang belum salsa putarkan, request dari Bu Tuti dan juga Pak Lembayung Sutra setelah warta berita di jam 7 lebihnya 30 menit. Nanti jam 7 pagi akan ada warta berita dulu. Tetap bersama hanya di Semangat Pagi.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Dan tambah garam di roti Ndao. Wakil Menteri Kesehatan menyebutkan bahwa demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang aman. Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM khawatir. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 23 Mei 2026, saya Rudi Zain. Wakil Presiden RI meninjau potensi rumput laut dan tambak garam di Roti Ndao. Rudi Hartono melaporkan selengkapnya.
2: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Roti Ndao dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa bantuan modal usaha dan sarana produksi seperti tali, bibit, dan sampan untuk menunjang aktivitas budidaya rumput laut di wilayah Kecamatan Landuleko.
3: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami ibu-ibu. Kami mohon bantuan dari Bapak Wakil Presiden membantu kami untuk modal usaha kerja rumput laut, yaitu tali, bibit, dengan sampan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
2: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Roti Ndao sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat